0: Hitachi.
1: Sumur Bor, Pak.
0: Ya, Mamaya.
2: Ibu-ibu ke sini, Bu.
0: Iya.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
2: PDAM nggak masuk ya?
0: Enggak, belum.
2: Ibu pakai apa kalau di rumah?
0: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi.
1: Sumur Bor, Pak.
0: Ya, Mamaya.
2: Ibu ke sini, Bu.
0: Iya.
2: Berapa menit dari sini?
0: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan sana. Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
2: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
0: Bisa, Pak.
2: Coba nanti ada tim yang...
3: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk ITM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
3: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingatan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Misalkan ya, dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh, sekali di udara tetap di udara tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezer Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezer, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Hanya menurut saya tetap menjaga integritas informasi. Itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan, apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di, apa, sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, model masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audience share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audience RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1% serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan. RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United
2: Nations. Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: di Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidurek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus lalu lintas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah, kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar, edisi Jumat 11 September 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun atau hari jadi RRI ke-81. Kami hadir untuk Anda dalam Lintas Bima Pagi, menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang tentunya kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar, tepatnya edisi Jumat di 11 September 2026, hari yang kami nanti-nanti juga tentunya pendengar Pro 1 RRI Bima dimanapun Anda berada juga, karena hari ini tepat hari ulang tahun atau hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Dan pagi hari ini pendengar, seperti semangat HUT RRI, begitu pula semangat kami untuk terus menyiarkan informasi untuk Anda, tentunya yang terkini, terupdate, terpercaya, dan anti hoax tentunya, yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id. Informasi pertama pendengar datang dari Dr. Muhammad Hashim selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Bima yang mendorong radio sebagai sumber informasi utama yang verifikatif. Radio juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Di mana beliau mengatakan bahwa kecenderungan masyarakat saat ini menginginkan informasi yang cepat namun juga akurat. Dan Radio Republik Indonesia atau RRI tidak hanya menyasar pendengar secara terestrial namun juga warga digital. Momentum Hari Radio tahun 2026 ini menjadi refleksi untuk terus berbenah, berkembang, dan beradaptasi. Radio telah menemani perjalanan panjang bangsa dan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat selama ini. Sebagai instansi bidang komunikasi dan informasi, Hashim menilai radio telah berkontribusi besar dalam penyebaran informasi kepada publik. Termasuk saat ini, RRI telah mengisi ruang-ruang digital dengan berbagai konten informasi. Hasim menyampaikan selamat Hari Radio 11 September 2026 dan Hasim juga mengapresiasi RRI yang telah membantu menyebarluaskan informasi pembangunan di Kota Bima sebagai sinergi yang sudah terbangun diharapkan terus diperkuat ke depannya.

Informasi selanjutnya beringat kami datangkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat yang mencatat sebanyak 312 kasus gigitan hewan menular rabies atau GHPR yang telah mendapatkan penanganan medis sejak Januari hingga awal September 2026. Dari ratusan kasus tersebut, satu korban dilaporkan meninggal dunia setelah dinyatakan positif terinfeksi rabies. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan atau P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Alam Syah mengatakan korban meninggal merupakan seorang perempuan berusia 48 tahun asal Desa Sambani, Kecamatan Langgudo. Korban diketahui mengalami gigitan dari anjing liar sebelum akhirnya dinyatakan positif rabies. Alam Syah menambahkan kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR yang tercatat sepanjang 2026 tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Bima. Kasus tersebut antara lain banyak ditemukan di Kecamatan Donggo, Soromandi, Sanggar, dan Tambora. Menurut Alam Syah, pendengar, setiap laporan gigitan HPR langsung ditindaklanjuti maksud kami melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Korban pun mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis berdasarkan tingkat risiko paparan rabies. Dan penanganan ini, pendengar, tidak hanya dilakukan terhadap luka akibat gigitan, tetapi juga mencakup pemberian vaksin anti rabies bagi korban yang membutuhkan. Untuk kasus dengan luka berat atau masuk kategori paparan berisiko tinggi, tenaga kesehatan juga dapat memberikan serum anti rabies sebagai bagian dari penanganan untuk mencegah perkembangan infeksi virus rabies. Alam Syah menegaskan kecepatan mendapatkan pertolongan medis ini menjadi salah satu faktor penting ya setelah seseorang mengalami gigitan hewan yang berpotensi membawa virus rabies. Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap sepele luka akibat gigitan anjing atau hewan lain yang berpotensi menjadi penular rabies. Meski masih ditemukan ratusan kasus, Alam Syah menyebut jumlah kasus GHPR pada 2026 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kasus yang tercatat pada 2025. Namun pendengar, kewaspadaan masyarakat harus tetap diperlukan, terutama ini terhadap hewan liar maupun hewan peliharaan yang mulai menunjukkan perubahan perilaku atau tanda-tanda tidak normal. Karena rabies merupakan penyakit yang dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat setelah terjadi paparan. Karena itu, pendengar, masyarakat kini diminta segera mencari pertolongan medis setelah mengalami gigitan atau cakaran dari hewan yang dicurigai membawa rabies. Karena banyaknya kasus rabies akhir-akhir ini, pendengar, tapi alhamdulillahnya dari data 2025 ke 2026 akhirnya menurun. Namun tetap dibutuhkan kewaspadaan terhadap kita masyarakat ya. Dan jika ada yang mengalami di sekitar kita, orang terdekat kita, segera kita berikan informasi agar langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tidak menggunakan obat-obatan tradisional terlebih dahulu, tapi langsung dibawakan supaya tidak merambat virusnya kemana-mana. Karena semakin cepat penanganan, insya Allah kan semakin cepat juga pemulihannya. Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas. Sudah Halo Bima untuk Anda di Lintas Bima Pagi. Namun saya Nurul Inayah masih akan terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Sekali lagi selamat hari jadi RRI atau Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini masih dalam lintas Bima Pagi, kita lanjutkan ke Haba Angi, mari kita saling mengabarkan. Namun sebelum informasi tambahan lainnya atau informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda, mari kita jelang informasi cuaca terlebih dahulu untuk wilayah Bima dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati pagi hari ini, ada rekan Tri yang sudah terhubung bersama kami melalui jalur GSM. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi rekan Naya.
0: Selamat pagi, apa kabar hari ini rekan?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan.
0: Alhamdulillah ya, semangat juga suaranya. Sudah siap untuk laporan cuaca di pagi hari ini rekan Tri?
1: Siap, sudah rekan Naya.
0: Baik, pendengar, karena rekan Tri sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima edisi Jumat di 11 September 2026 oleh rekan Tri.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 11 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Untuk parameter angin permukaan, diperkirakan dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Kemudian suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Lalu pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Bima, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan Selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat. Para pendengar perlu Anda ketahui juga bahwa wilayah kita masih berada dalam periode musim kemarau, sehingga masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi dalam periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Maka dari itu masyarakat kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Naya di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tri dan selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih kembali rekan.
0: Baik, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari forecaster on the TV BMKG Bima, rekan Tri. Dan dihimbau juga bahwa saat ini kita sudah memasuki puncak musim kemarau. Jadi diharapkan untuk tidak membakar lahan sembarangan ataupun membakar sampah sembarangan. Kalaupun ingin dibakar, harap didampingi atau dilihat, diawasi ya. Karena mengingat musim kemarau saat ini adalah musim yang memang rawan akan kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti karhutla atau kebakaran lainnya. Pendengar, saya Nurul Inaya masih akan terus mengudara untuk Anda di Pro 1 RRI Bima dalam Lintas Bima Pagi di Kahaba Agi. Mari saling mengabarkan.

0: mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Ambil aplek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 8 jadi jomblo. Yeah.
1: Pendengar masih di Kahabanyu, mari kita saling mengabarkan. Rangkaian informasi selanjutnya masih kami hadirkan untuk Anda, tentunya di frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, ada Bupati Sumbawa Insinyur Haji Syarafuddin Jarot MP kembali turun langsung ke kawasan Tambang Lawang Tua, Kecamatan Lantung, Rabu 9 September 2026 sore. Bupati Sumbawa mengecek kondisi kawasan tersebut untuk memastikan aktivitas pertambangan ilegal benar-benar berhenti setelah pemerintah daerah mengeluarkan larangan penambangan di lokasi tersebut. Rombongannya langsung menuju kawasan tambang dan melakukan pengecekan terhadap kondisi terkini. Jarot ingin memastikan tidak ada lagi aktivitas penambangan yang berlangsung setelah pemerintah menyampaikan larangan terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Lawang Tua. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk pengawasan langsung pemerintah daerah. Bupati melihat kondisi lapangan secara langsung untuk memastikan kebijakan penghentian aktivitas tambang berjalan sebagaimana mestinya. Di lokasi, Jarot bersama rombongan mengecek sejumlah titik kawasan pertambangan di mana ia memastikan aktivitas penambangan yang menjadi perhatian pemerintah daerah telah berhenti. Jarot mengatakan pemerintah mengambil langkah penghentian aktivitas pertambangan ilegal dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat. Di mana pendengar, ia menilai kegiatan pertambangan tanpa izin bukan hanya menyangkut persoalan administrasi, tetapi juga dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan mengancam keselamatan warga. Karena itu pendengar, Jarot meminta masyarakat memahami kebijakan pemerintah dalam menghentikan aktivitas tambang ilegal. Pemerintah, kata dia, tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk mencari nafkah, tetapi setiap kegiatan harus mengikuti ketentuan hukum dan memperhatikan aspek keselamatan diri.

0: nanti orang merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Lintas Bima Pagi. Selanjutnya rangkaian tugas saya di hari ini berlanjut ke Bima Siang, ada musik dan informasi. Tentunya masih bersama saya Nurul Inayah di Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Bima Siang hadir untuk Anda pendengar di hari ini dengan musik dan informasi, tentunya dengan sajian informasi juga yang masih terus hadir untuk Anda selama 1 jam ke depan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna...
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah.
3: Lalu ngaro tengah bangkit bawa gunung.
4: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: bang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
1: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
2: "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?"
1: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
2: Oh, teruskan Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
1: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
2: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
1: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
3: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xhaka, tries the back heel, it's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim rebutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought it was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
5: To change things as the game developed as well, so...
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea.
6: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pada satu kanal informasi dan inspirasi, kita cukupkan untuk mengikuti dinamika olahraga siang ini, karena Pro 1 RRI Mataram akan menyiarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Selamat mengikuti.

0: يعلمون صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

salat Jumat tanggal 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 September 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan petugas solat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAG, Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Munawir, Muazzin pertama Ustaz Hilwan Idris SPDI, dan muazzin kedua Ustaz Haji Ahmad Humaidi. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر الله أكبر.

يا معاصر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك من يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغى فلا جمعة له. حاضرين jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berkata ansit atau dengan sengaja mengisyaratkan kepada teman di dekatnya untuk tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia. Walidzalik ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah kita perhatikan, kita dengarkan, serta kita taati dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa yadfa'u 'anna balayahu wa niqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wastanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam fi hadithihi: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, Majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta seluruh alam, manusia, hewan, tumbuhan dan segala yang ada di langit dan di bumi. Dan bagian dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah segala peristiwa dan kejadian, termasuk di dalamnya bencana alam dan bencana kemanusiaan. Hanya dalam bencana alam manusia tidak memiliki peran di dalamnya, sedangkan bencana kemanusiaan ada peran dan perbuatan manusia di dalam peristiwa itu. Saat ini di berbagai belahan bumi telah terjadi berbagai macam bencana, baik berupa bencana alam seperti halnya gempa bumi dan tsunami, maupun bencana kemanusiaan seperti halnya peperangan, yang berakibat sama bagi keberadaan manusia, yakni menimbulkan kematian, kesedihan, ketakutan, kelaparan, dan segala macam bentuk penderitaan yang tidak diharapkan oleh umat manusia. Namun sudah menjadi sunnatullah bencana harus terjadi dan menimbulkan akibat-akibatnya. Maka sikap dan respon manusialah yang akan menentukan apakah musibah yang menimpa merupakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah menjadi rahmat yang berupa ujian dan pada akhirnya mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini berfirman di dalam surat Al-Baqarah 155 dan 156: Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wabashshiris sabirin alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami akan kembali. Ma'asyiral muslimin, majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di atas, maka setiap hamba yang beriman pasti akan diuji dengan berbagai macam bentuk cobaan yang bisa menimbulkan ketakutan,

0: menghadapi musibahnya dengan menjaga dirinya tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan yang ada. Seperti tolong menolong, semakin tingginya solidaritas kepada sesama, saling memberi dan menjaga keselamatan, dan banyak lagi tindakan-tindakan mulia yang justru terjadi setelah bencana atau musibah ada. Kesabaran adalah buah dari iman yang kokoh dan latihan terus-menerus yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Ia bertumbuh seiring dengan semakin bertambahnya keimanan. Keimanan yang berbuah tawakal dan keridhaan menerima apapun yang terjadi. Dan sikap mental inilah yang kemudian melahirkan kesabaran. Iman akan bertambah dengan kita melaksanakan amal taat dan amal-amal sosial lainnya. Karena itu, menjadi usaha dan upaya setiap muslim dan muslimah untuk terus-menerus berusaha melaksanakan amal-amal kebaikan. Dan setiap amal kebaikan pasti di dalamnya ada taklif atau beban dan pengorbanan. Latihan-latihan mengikul beban, latihan-latihan berkorban, pada akhirnya akan mengkokoh kuatkan kesabaran pada diri setiap manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu juga, menambah ilmu dan pemahaman terhadap berbagai hal yang diperlukan dalam hidup dan kehidupan juga adalah bagian dari modal penting dalam mengelola sikap mental dan emosi setiap muslim, termasuk di dalamnya ilmu tentang kebencanaan dan ilmu bagaimana kita mitigasi bencana. Ilmu dapat menjadi lentera dalam kegelapan pikiran ketika menghadapi tekanan hidup. Keluasan wawasan menjadikan seseorang akan selalu punya solusi dalam mengatasi berbagai persoalan, sehingga ia tidak saja mensikapi bencana dengan berpangku tangan, tapi juga terus bergerak untuk menemukan berbagai macam cara dan solusi dalam menghadapi suatu situasi kritis dan genting. Akhirnya, dengan doa menjadikan kekuatan menjadi lebih sempurna. Doa adalah merupakan pegangan setiap orang yang beriman, karena pada akhirnya keimanan menyadarkan kita betapa lemahnya kita manakala berhadapan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa juga seorang hamba menunjukkan keimanannya bahwa semua adalah dari Allah, oleh Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya yang dapat menolong kita dalam segala masalah dan cobaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya doa disebut sebagai silahul mukmin. Doa disebut sebagai mukhul ibadah, karena dalam doa ada harapan, dan dalam setiap harapan kepada Allah pasti akan mendapatkan jawaban, bahkan melebihi dari apa yang diharapkan. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah dan ujian. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan sabar kepada mereka, dan mudah-mudahan untuk kita semua, kita senantiasa dalam keadaan yang baik. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga melindungi kita, sehingga hari demi hari akan terus menjadi semakin baik. Baik untuk dunia kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Fa inna ihsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

سمع الله لمن حمده الله أكبر

Welcome. Allahu Akbar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program Masato Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 11 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi peran RRI dalam menyampaikan informasi dan menyosialisasikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat pendampingan bagi pengusaha, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah menerima berbagai kabar dalam hitungan detik. Namun derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan baru, berupa berita yang belum terverifikasi hingga kabar bohong yang berpotensi membentuk persepsi publik secara keliru. Momentum hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI menjadi perhatian Wakil Bupati Lombok Barat, Haja Nurul Wada. Ia menilai keberadaan RRI tetap memiliki posisi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terutama ketika media digital berkembang begitu pesat. Menurut Nurul Wada, RRI kini tidak lagi hanya mengandalkan siaran radio. Transformasi ke media digital membuat RRI memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengenai perkembangan penyelenggaraan pemerintah.
1: Jadi saya merasa RRI membantu kami dalam memberikan berita-berita menjadi pemerintah yang transparan, ya, memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, dan masyarakat harus tahu. Jadi saya berharap di tengah perkembangan digitalisasi informasi ini, RRI harus tetap menjadi media yang independen, akurat dalam berita, betul-betul berdasarkan fakta, tidak hanya membuat persepsi-persepsi publik berkembang liar, tetapi RRI menjaga persepsi itu supaya tetap dalam koridor yang benar.
0: Nurul Adha berharap RRI tetap mempertahankan karakter sebagai media publik yang independen dan mengedepankan fakta dalam setiap pemberitaan. Sikap tersebut dinilai penting agar media tidak justru memperbesar persepsi yang belum memiliki dasar informasi yang jelas. Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, menilai Radio Republik Indonesia RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah. Menurut Nursia, RRI selama ini menjadi salah satu media yang cukup familiar bagi masyarakat Lombok Tengah. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui radio dinilai menjadi salah satu keunggulan RRI. Ia mengatakan pemerintah daerah membutuhkan media yang mampu menyampaikan informasi, program, dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat secara luas. Dalam hal ini, RRI dinilai memiliki jangkauan yang cukup baik hingga ke tingkat dusun.
2: Kami di pemerintah daerah Lombok Tengah termasuk bergaul dengan masyarakat. Masyarakat dari dulu sampai sekarang dan ke depan sangat familiar dengan RRI. Kami Pemda Lombok Tengah mengelola informasi yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat. RRI adalah menjadi sangat praktis, sangat murah, sangat gampang masyarakat mendapatkan informasi. Jangkauannya sampai di tingkat dusun.
0: Nursia berharap RRI terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kreativitas dalam mengemas informasi dinilai penting agar keberadaan RRI tetap relevan di tengah perkembangan media saat ini. Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah di Lombok Tengah untuk memanfaatkan RRI dan media lainnya dalam memperluas informasi mengenai program pembangunan yang bersumber dari APBD. Wali Kota Bima, Haji Arahman, menilai keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik LPP sangat strategis bagi pemenuhan kebutuhan informasi. Di momen istimewa hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada 11 September 2026 ini, semangat untuk terus menjadi corong informasi yang jujur, mendidik dan membangun semakin bergema. Wali Kota Bima Haji Arrahman menyampaikan apresiasi dan harapannya terhadap eksistensi RRI sebagai media informasi publik yang terpercaya.
3: Selamat hari ulang tahunnya RRI, semoga tetap jadi corong dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini kan lebih kreatif dan inovasi lagi dalam rangka berperan sebagai pemberi informasi terbaik. Selama ini kan banyak radio swasta kan, nah ini kan bersaing ini kan? Harus lebih kreatif lagi dan inovasi.
0: Lebih lanjut, Wali Kota Bima juga menegaskan pentingnya peran RRI sebagai media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendidik masyarakat dengan konten yang berkualitas dan berimbang. Pihaknya berharap RRI dapat mengembangkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat daerah, termasuk menyuarakan potensi dan kearifan lokal. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi peran RRI dalam menyampaikan informasi dan mensosialisasikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Di usianya yang ke-81, RRI dinilai tetap menjadi media yang penting dan terpercaya di tengah derasnya arus informasi digital. Oleh sebab itu, RRI diminta terus berinovasi agar tetap dekat dengan masyarakat dan menjadi media yang selalu dirindukan. Berikut penjelasan Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
4: Bagaimana sejauh ini pemerintah daerah melihat peran RRI untuk membantu atau mensupport program-program pemerintah daerah?
5: Pertama, kalau untuk media secara umum media secara umum tentu kami tentu sangat terbantu beberapa hal terkait program-program pemerintah apapun itu, dan termasuk bagi kami juga baik buruknya berita itu tentu bagi kami berterima kasih, itu benar. Apalagi RRI memang sejak lama lah kita kenalnya, saya sejak kecil memang sudah kenal RRI, dan memang RRI tempat orang mencari berita, orang mendengarkan segala sesuatu, dan dari sana kita dapat banyak pencerahan dan dapat wawasan. Tentu terima kasih, apalagi memang terkait program-program pemerintah yang memang harus masif disosialisasikan ke warga, ke seluruh rakyat dan ke seluruh elemen yang ada di NTB maupun seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk RRI, dan terima kasih sekali, luar biasa.
4: Sejauh ini apakah RRI sudah menjadi media verifikator yang tepat di tengah masyarakat?
5: Betul, bagi kami RRI the best. Jadi memang luar biasa, menjadi media penyampai informasi yang luar biasa, plus minusnya tersampaikan dengan baik, dan itu tentu penghargaan yang luar biasa.
4: Di tengah perkembangan teknologi ini, mungkin pesan buat RRI apa?
5: Barangkali tinggal bagaimana kemudian berinovasi kembali untuk kemudian merebut pasar di tengah perkembangan teknologi yang luar biasa, di mana perkembangan teknologi media juga sangat-sangat luar biasa. RRI juga harus memacu dirinya untuk kemudian bisa punya tempat di hati masyarakat untuk selalu dirindukan oleh masyarakat. Itu yang paling utama.
4: Terima kasih Pak Sekda atas informasinya di RRI Mataram.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM termasuk yang berada di desa. Hal ini dilakukan agar UMKM mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan, peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi salah satu kunci agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menurut Adi, pendampingan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan, tetapi juga mencakup perbaikan kualitas produk, kemasan, merek, sertifikasi, hingga strategi pemasaran. Sejumlah produk lokal desa dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Di antaranya poteng pernek dan ikan bage dari Labuhan Ala, Desa Brangkolong. Untuk memperkuat kemampuan pelaku usaha, Pemkab Sumbawa menggelar berbagai pelatihan kewirausahaan. Termasuk sebanyak 50 pelaku UMKM mengikuti All Ignition Training. Salah satu pada 1 hingga 2 September 2026. Pelatihan tersebut memberikan pembekalan pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial untuk mendukung pengembangan bisnis dan pemasaran. Kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Barat tidak semestinya berhenti, hanya karena seseorang tinggal jauh dari pusat perguruan tinggi. Prinsip inilah yang terus didorong Universitas Terbuka Mataram dengan memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga berbagai wilayah di NTB. Direktur UT Mataram, Roni Basista, mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Menurutnya, keberadaan UT di berbagai daerah menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
6: Nah, UT lah yang menjangkau, UT lah yang hadir ke masyarakat, bukan masyarakat yang datang kepada UT-UT yang datang kepada masyarakat. Jadi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi siapapun mau kuliah, tapi berpikir bahwa nanti akan mengganggu pekerjaannya, tidak. Jadi justru dengan adanya UT ini, kuliah jalan, kerja juga tetap jalan.
0: Roni menegaskan pendekatan tersebut menjadi bagian dari karakter UT dalam menjalankan fungsi pendidikan. Kampus tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi berupaya membawa layanan pendidikan lebih dekat kepada mereka yang membutuhkan. SMP Negeri 9 Mataram terus memperkuat penerapan pendidikan inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi siswa penyandang disabilitas. Sekolah menyiapkan guru pendamping khusus serta pendampingan tambahan agar siswa berkebutuhan khusus tetap dapat mengikuti proses pembelajaran dan berkembang bersama teman-temannya. Khalil Bisri melaporkan.
7: SMP Negeri 9 Mataram memastikan siswa penyandang disabilitas tetap mendapatkan akses pendidikan di sekolah reguler. Saat ini terdapat 3 siswa disabilitas yang terdata secara khusus dengan kebutuhan yang beragam, mulai dari disabilitas fisik hingga kognitif. Kepala SMP Negeri 9 Mataram Ahmad Parurazi mengatakan, sekolah menyiapkan guru pendamping khusus atau GPK untuk membantu menangani siswa berkebutuhan khusus. Guru pendamping tersebut juga terus mengikuti pelatihan agar mampu memberikan pendamping sesuai kebutuhan siswa.
8: Sekolah kami punya GPK, guru pendamping khusus untuk anak-anak yang kebutuhan khusus. Kami rutin mengikuti pelatihan khususnya untuk guru pendamping khusus ini. Dia sedang melakukan kegiatan pelatihan tentang bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus.
7: Parurazi menjelaskan, pendampingan juga diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam kemampuan dasar belajar. Salah satunya siswa yang masih belum mampu membaca meski telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, sehingga mendapatkan bimbingan secara khusus dari guru. Upaya pendidikan inklusif di SMP Negeri 9 Mataram tidak hanya dilakukan melalui pendampingan akademik. Sekolah juga terus membangun lingkungan yang aman melalui pendidikan karakter dan kegiatan keagamaan, sekaligus menggandeng kepolisian, BNN, dan DP3A untuk memberikan pembinaan kepada siswa.
0: Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan sekali lagi pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi peran RRI dalam menyampaikan informasi dan mensosialisasikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan Bima Siang di Makan Siang bersama Sahabat Sejati, tepat di pukul 13.21 waktu Indonesia Tengah. Sayang banget kalau jam segini belum makan siang. Yuk makan siang dulu pendengar, kami temani dengan rangkaian lagu pop pilihan untuk Anda sampai mengakhiri tugas saya di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Dengan mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kini tentu sudah tugas saya menemani Anda di siang hari ini karena waktu menunjukkan pukul 13 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya tugas saya pun akan berakhir segera untuk Anda. Dan saya Nurul Inayah mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Terima kasih atas cinta dan perhatian Anda untuk RRI. Selamat 81 tahun mengudara untuk Indonesia. Untuk itu pendengar dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di tugas-tugas selanjutnya.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, untuk edisi hari ini 11 September 2026, 81 tahun RRI mengudara di ruang dengar Anda. Kita peringati HUT RRI di tanggal spesial hari ini 11 September 2026. 81 tahun gak terasa, dan semoga pendengar kita sudah menempatkan RRI di hati dan tetap selalu mendengarkan RRI untuk Pro 1 RRI Bima di 91,4 MHz. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui siaran digital kami, bisa unduh aplikasi RRI Digital di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Dan selanjutnya pendengar, sukmi menemani aktivitas Anda di siang hari ini hingga malam nanti. Dan untuk program Prodangdut hingga pukul 16 sore. Di program Prodangdut Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM dan WA kami 0822-3494-5100. Satu koleksi lagu pop Bima sudah kita dengarkan dengan judul lagu Garoso. Dan semoga siang hari ini sehat selalu dan tentunya aktivitas Anda lancar, dan Anda bisa menikmati santap siang Anda dan waktu Anda beristirahat siang. Di program Prodangdut season yang pertama, kita sudah siapkan deretan lagu yang Anda bisa nikmati siang hari ini sambil beraktivitas siang. Ada koleksi lagu dari miliknya Intan Ali dengan judul lagu Bunga-Bunga Cinta. Dan lagu berikutnya ada dari miliknya Ira Suara featuring dengan Benigno dengan judul lagu Bunga dan Kumbang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun berada, lagu dari miliknya Ira Suara dengan Benigno dengan cerita lagu Bunga dan Kumbang. Mantap banget ya untuk membuang ngantuk Anda di siang hari ini. Baik, Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-510 untuk rekesan lagu dangdut di siang hari ini. Masih dengan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut, Goyang Kakak. Lanjut dengan lagu berikut dari Jamal Mirdad dengan judul lagu Cinta Anak Kampung.

0: Halo, baik Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo Bu, nanti lagi ya Bu, telepon, Adi lagi rapat. Halo, apa Dek? Kakak lagi kerja nih.
1: Apa? Ibu? Innalillahi.
2: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu dari miliknya tadi ada dari Jama Mirdad dengan judul lagu Cinta Anak Kampung. Dan untuk lagu yang kedua ada dari Imam S. Arifin dengan judul lagu Potret Kenangan. Baik, selamat siang kembali untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan program Pro Dangdut siang hari ini. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. RRI Digital Anda bisa unduh di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Langsung saja kita playkan lagu-lagu berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Siang yang terlihat berawan wilayah Bima dan sekitarnya. Kita ke lagu berikut, ada dari miliknya Imam S. Arifin tadi sudah dengan Potret Kenangannya. Dan untuk lagu sasaran yang kedua ini kita punya koleksi lagu dari Evita Mala dengan judul lagu Kerinduan. Dan untuk lagu yang kedua ada dari Rita Sugiarto dengan judul lagu Mati Lampu.

Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Mati lampu dari Rita Sugiarto sudah kita dengarkan bersama, dan satu kali selalu dari miliknya Evita Mala, Kerinduan. Oke, rindu selalu dong dengan siaran RRI dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Sekarang temani Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore, masih panjang ya. Mana-mana cuaca yang begitu cerah dan terlihat berawan di siang hari ini, semoga memberikan kenyamanan tersendiri untuk Anda semuanya. Baik, kita ke sajian lagu berikutnya. Kita siapkan deretan lagu berikut dari miliknya Mirnawati dengan judul lagunya Bang Kodir. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Muhsin Alatas dengan judul lagu Cintaku Pasti Kembali.

0: buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya, bagi salaknya dong.
0: Lah, itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia, gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang, makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku.

Berikut di mana pun Anda berada, Muhsin Alatas dengan judul lagunya Cintaku Pasti Kembali sudah berbagi aktivitas Anda di siang hari ini. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 14.56 menit, sekitar 4 menit untuk kita menuju pukul 15 sore. Dan pendengar, kita langsung saja playkan lagu berikutnya di program Pro Dangdut, Goyang Kakak. Nice Larasati, Tak Mau.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Di sore hari ini kami masih lanjutkan program Pro Dangdut Goyang Kakak, menemani sore yang begitu hangat di wilayah Bima dan sekitarnya. Dan sambil dengerin Pro 1 RRI Bima melalui RRI Digital, Anda bisa download dulu RRI Digitalnya, bisa kasih tahu kerabat, orang tersayang, orang tercinta, dan teman-temannya, bestie-bestinya juga untuk download RRI Digital di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di app. So, silakan di-download sekarang juga, jangan nanti-nanti, apalagi lupa. Baik, kita lanjutkan untuk lagu-lagu berikutnya. Ada dari miliknya Taufik Umar dengan judul lagunya Pandangan Mata.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Terakhir di mana pun berada, Tommy Ali featuring dengan Anita Dahlan dengan judul lagunya Basah, diciptakan oleh Yusuf Kelana Putra. Dan pendengar, dan sebelumnya tadi ada sudah kita dengarkan juga untuk Taufik Umar dengan judul lagunya Pandangan Mata. Selamat sore untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Sebagai teman Anda masih di program Pro Dangdut Goyang Kakak hingga pukul 16 sore. Satu koleksi lagu dari Yulia Citra dengan judul lagu Pestamu Dukaku.

0: Saudara peringat dimanapun anda berada, saat ini kami akan perdengarkan untuk kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dua lagu sudah kita dengarkan untuk penemani aktivitas sore Anda. Masih di program Prodangdut Goyang Kakak. Sukmi masih temani Anda di program Prodangdut hingga pukul 16 sore. Satu kali lagu dari Lesti di Alsmu. Dan untuk lagu berikut ada dari Roma Irama, Dosa Yang Menghantui, dirilis tahun 2020. Lanjut Pigar dengan lagu-lagu lainnya akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Masih dengan lagu-lagu dangdut di sore ini yang menemani aktivitas sore, udah santai mungkin. Atau yang sebaliknya, bukan lagi santai Zukmi, harus selesai hari ini. Baik, semangat terus untuk Anda. Dari Nasar Fahad dengan judul lagunya Mahadaya Cinta, dirilis tahun 2018.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Saudara pendengar dimanapun berada, lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan hingga pukul 16 sore. Karena waktu sudah menunjukkan 15.53 menit, sekitar 7 menit lagi waktu kebersamaan Sukmi menghadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Dan tentunya juga terima kasih untuk kebersamaannya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan nantinya program Pro Dangdut kembali esok hari di jam yang sama, pukul 14 siang hingga pukul 16 sore. Dan Sukmi pamit dulu sejenak, nanti pada pukul 17.50 menit Sukmi akan kembali hadir menemani aktivitas Anda di program Mutiara Sore. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Program tidur siang bagi siswanya. Semua kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa yang mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru mereka lah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Paket Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB sore hari ini dan kami akan menemani Anda di Beranda Asta Cita ya. Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Nah, kalau sudah memasuki weekend atau Jumat sore ya, sudah terpampang nyata nih, Sabtu dan Minggu harus memiliki kegiatan yang berbeda. Karena biasanya Sabtu dan Minggu ini banyak ya yang free dari pekerjaan seperti instansi pemerintahan, ada yang bekerja dari hari Senin sampai Jumat, bahkan di hari Jumatnya WFH ya. Nah, hari Sabtu ini dan Minggu ini menjadi hari yang spesial untuk Anda yang mungkin memang kegiatannya agak sedikit berkurang ya di hari itu. Nah, pendengar di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital di sore hari ini, saya ingin membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, yakni mengenai belanja online cerdas, ekonomi tetap sehat. Karena teknologi memang membuat aktivitas belanja ini menjadi jauh lebih mudah. Kita tidak perlu keluar rumah, tidak perlu mencari toko dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan produk dari luar daerah pun sekarang bisa kita pesan ya hanya melalui gadget atau handphone. Tetapi kemudahan ini juga membutuhkan kecerdasan ya. Karena jangan sampai teknologi ini membuat kita semakin mudah membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita perlukan. Nah, di sore hari ini mendengar, saya akan mencoba untuk menguraikan ini dengan Anda, para pendengar ya, bagaimana caranya menikmati kemudahan belanja online tetapi tetap bisa mengendalikan diri, jadi menjaga pengeluaran dan membuat kondisi keuangan tetap sehat. Di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital kami akan hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

satu-satu yang penasaran, coba kita jujur kepada diri sendiri ya. Pernah tidak niat awal hanya melihat-lihat barang di marketplace, tetapi akhirnya benar-benar membeli? Kalau pernah, berarti kita tidak sendirian ya. Karena dunia digital ini memang dirancang untuk membuat aktivitas belanja ini semakin mudah dan menarik. Lalu pertanyaannya, mengapa nih kita bisa begitu mudah tergoda untuk membeli sesuatu secara online? Dan di beranda Sucita Ekonomi Digital, kami akan hadirkan untuk Anda ya di sore hari ini ya, bagaimana caranya belanja online yang cerdas tapi tetap hemat. Nah, kalau kita perhatikan belanja online ini sekarang memang sudah menjadi bagian ya dari kehidupan sehari-hari. Ada banyak keuntungan, praktis, kemudian cepat, pilihan produknya banyak, harga ini bisa dibandingkan, dan kita bisa mendapatkan barang tanpa harus datang langsung ke toko. Tetapi di sisi lain, ada tantangan yang harus diwaspadai ya. Salah satunya adalah belanja impulsif. Apa itu? Sederhananya, jadi membeli sesuatu secara spontan tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah barang itu dibutuhkan atau tidak. Misalnya begini, kita sedang santai malam hari, kemudian membuka marketplace. Ada sebuah produk yang sebenarnya tidak ada dalam daftar kebutuhan kita, tetapi kemudian muncul tulisan diskon 50%. Ada ketertarikan di sana ya. Lalu muncul gratis ongkir. Nah, makin tertarik. Kemudian promo berakhir 2 jam lagi. Nah, akhirnya berpikir, kalau tidak dibeli sekarang nanti rugi. Padahal sebenarnya, kalau memang tidak membutuhkan barang tersebut, tidak membelinya justru bisa menjadi keuntungan. Nah, ini yang kadang terlupakan ya. Jadi diskon bukan berarti kita menghemat uang kalau barang tersebut memang tidak dibutuhkan. Misalnya harga barang 200.000, kemudian mendapatkan diskon menjadi 100.000, kita memang menghemat 100.000 rupiah jika sebelumnya memang berencana membeli barang tersebut. Tetapi kalau kita membeli hanya karena ada diskon, sebenarnya kita tetap mengeluarkan 100.000 rupiah. Jadi jangan sampai kita nanti merasa sedang berhemat ya, padahal sebenarnya ini sedang mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak direncanakan. Nah, pendengar, kita tidak sedang mengatakan bahwa belanja online itu buruk ya, tidak. Justru ekonomi digital ini memberikan banyak manfaat ya. Jadi pelaku UMKM bisa menjual produknya secara lebih luas, konsumen mendapatkan lebih banyak pilihan, pedagang kecil bisa memanfaatkan media sosial, bahkan masyarakat di daerah juga bisa mendapatkan produk yang mungkin sebelumnya sulit ditemukan. Nah, yang perlu kita bangun adalah kebiasaan belanja yang cerdas. Jadi sebelum membeli, coba tanyakan 3 hal sederhana dalam diri sendiri ya. Pertama, apakah saya membutuhkan barang ini? Kedua, apakah saya memang sudah merencanakan membeli barang ini? Dan yang ketiga, apakah kondisi keuangan saya memungkinkan? Nah, kalau jawabannya belum, tidak apa-apa menundanya. Karena tidak semua promo harus kita ambil ya. Tidak semua barang yang menarik ini harus kita miliki. Dan tidak semua barang yang sedang viral harus kita beli. Jangan lupa membandingkan. Kemudian ada satu kebiasaan sederhana yang juga penting ya. Jangan langsung membeli dari toko pertama yang kita lihat. Coba bandingkan harga, kemudian lihat reputasi penjual, baca ulasan pembeli, perhatikan spesifikasi barang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perhatikan biaya keseluruhan. Nah, karena kadang harga barang ini terlihat murah, tetapi setelah ditambah ongkos kirim atau biaya lainnya ini ternyata tidak jauh berbeda dengan toko lain. Jadi menjadi konsumen digital ini bukan hanya soal bisa menggunakan aplikasi ya, tetapi juga bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kita sudah bicara tentang godaan belanja online. Sekarang kita akan membahas yang lebih praktis lagi nih, bagaimana caranya membuat belanja online ini menjadi terkontrol. Apakah harus berhenti belanja online? Tentu tidak ya. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita terapkan. Tapi kita dengarkan dulu beberapa persembahan yang kami hadirkan dalam sebuah lagu untuk Anda di Beranda Asjadita Pro 1 RRI Mataram dalam ekonomi digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Beranda Astacita.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih di Beranda Astacita, kami temani Anda ya, Beranda Astacita Ekonomi Digital, yang mana di sore hari ini membahas tentang belanja online cerdas, ekonomi tetap sehat. Dan pendengar, kalau belanja online sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, maka yang perlu kita lakukan bukan menjauhinya ya, tetapi menggunakannya dengan lebih cerdas. Ada beberapa kebiasaan sederhana. Pertama, buat dulu daftar kebutuhan ya. Jadi sebelum membuka marketplace, kita sudah tahu nih apa yang ingin dibeli. Misalnya kebutuhan rumah tangga, sabun, deterjen, kebutuhan dapur atau barang lain yang memang sudah habis. Kalau sudah ada daftarnya, kita lebih mudah mengendalikan diri, karena kita punya tujuan. Jangan sampai membuka marketplace ini tanpa tujuan ya. Karena dari sekedar melihat-lihat bisa berakhir check out. Yang kedua, gunakan prinsip tunda sebelum membeli. Kalau melihat barang yang sebenarnya tidak mendesak, jangan langsung check out ya. Masukkan dulu ke keranjang, kemudian tunggu. Bisa beberapa jam, satu hari atau bahkan beberapa hari. Kalau setelah menunggu kita masih merasa barang tersebut benar-benar diperlukan, silahkan pertimbangkan kembali. Tetapi kalau setelah beberapa hari kita sudah tidak tertarik, berarti kemungkinan besar barang itu memang bukan kebutuhan utama. Nah, cara sederhana seperti ini bisa membantu untuk mengurangi pembelian spontan ya. Dan yang ketiga, jangan mudah terpancing tulisan promo. Promo memang menarik ya, tetapi kita harus tetap menghitung. Karena tujuan utama kita

sekitar kita ya. Kita bukan hanya harus pintar menggunakan teknologi, tetapi kita juga harus aman nih ketika menggunakan teknologi. Dan yang kelima, belanja produk lokal. Nah ini penting ya dan menarik. Belanja online ternyata tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita sebagai konsumen menghemat uang, tetapi juga bagaimana aktivitas belanja kita ini bisa memberikan dampak kepada perekonomian. Jadi ketika kita membeli produk UMKM lokal, misalnya seperti makanan, kerajinan, pakaian, oleh-oleh, kemudian produk-produk kreatif ya, atau berbagai produk buatan masyarakat daerah. Nah, ada pelaku usaha yang mendapatkan manfaat. Kemudian ada produksi yang berjalan, ada tenaga kerja yang terlibat, dan ada ekonomi lokal yang juga ikut bergerak. Jadi, kalau memang membutuhkan suatu produk dan tersedia produk lokal yang kualitasnya serta harganya sesuai, mengapa tidak memilih produk lokal? Apalagi UMKM di daerah juga ya semakin punya kesempatan memasarkan produknya melalui platform digital. Nah, mendengar, boleh belanja boleh ya, gengsi jangan sampai menguasai. Jadi kadang persoalan belanja bukan hanya soal kebutuhan ya, ada juga soal gengsi. Misalnya orang lain membeli sesuatu, kita ingin ikut melihat tren baru, kita juga ingin punya. Padahal kemampuan ekonomi setiap orang ini berbeda-beda ya. Jangan sampai kita memaksakan diri hanya supaya terlihat mengikuti tren, karena pada akhirnya yang membayar tagihan adalah kita sendiri. Maka tidak perlu merasa rendah diri hanya karena tidak membeli barang yang sedang viral ya. Dan tidak perlu merasa ketinggalan hanya karena tidak mengikuti semua tren. Kemampuan mengatakan tidak perlu juga merupakan bentuk kecerdasan finansial. Nah, pendengar, sore ini kita belajar bahwa teknologi sebenarnya hanya alat ya, mau digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat atau justru membuat pengeluaran tidak terkendali. Jadi kembali kepada kita sebagai penggunanya ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke bagian terakhir nih pendengar, di mana kita akan melihat bagaimana belanja online yang sehat ini bukan hanya baik untuk dompet pribadi, tetapi ini juga bisa ikut menggerakkan ekonomi di sekitar kita. Seperti apa nanti uraiannya pendengar, pastikan bersama kami di Beranda Astacita Ekonomi Digital Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beranda Astacita.
3: Ya, pendengar plus satu Radio Mataram, tidak terasa ya, kita sudah di bagian akhir nih, bagian akhir perbincangan sore hari ini dalam Beranda Astacita Ekonomi Digital. Jumat sore, weekend sudah di depan mata ya. Mungkin setelah siaran ini Anda pendengar yang ingin keluar rumah, bertemu keluarga, kemudian menikmati suasana kota, atau mungkin memilih beristirahat di rumah. Dan kalau nanti malam atau besok, Anda juga bisa membuka marketplace, tidak ada salahnya tetap belanja ya, silakan. Tetapi mari kita sama-sama mulai membangun kebiasaan yang lebih cerdas ya, beli karena membutuhkan, bukan karena takut ketinggalan promo. Bandingkan sebelum membeli, perhatikan kemampuan keuangan, kemudian jangan mudah tergoda tren, jaga keamanan transaksi. Dan kalau ada pilihan produk lokal yang baik dan sesuai kebutuhan, mari kita ikuti untuk ikut mendukungnya. Karena setiap transaksi yang kita lakukan ini sebenarnya mempunyai cerita ya. Ketika kita membeli dari pedagang kecil, ada keluarga yang mungkin mendapatkan penghasilan. Ketika kita membeli produk UMKM, ada usaha yang sedang berjuang berkembang. Jadi ketika kita memilih produk lokal, ada roda ekonomi masyarakat yang ikut bergerak juga ya. Jadi ekonomi digital ini bukan hanya soal aplikasi, marketplace atau teknologi. Di balik transaksi digital tetap ada manusia ya, ada penjualnya, pembeli, ada kurir, ada produsen, ada pelaku UMKM, ada keluarga yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi tersebut. Ya, mendengar mungkin satu pesan sederhana ya yang bisa kita bawa di siaran sore hari ini. Jangan sampai kemudahan teknologi ini membuat kita kehilangan kendali. Belanja boleh ya, menikmati promo juga boleh, jadi mengikuti perkembangan zaman juga boleh. Tetapi tetap tahu batas, karena hidup yang sehat secara ekonomi ini bukan berarti kita tidak boleh membeli sesuatu yang kita sukai ya, tetapi kita tahu kapan membeli, apa yang dibeli, dan apakah kita mampu membelinya. Nah, akhirnya bukan seberapa banyak barang yang berhasil kita check out yang menentukan bahagia atau tidaknya hidup kita ya, tetapi seberapa bijak kita menggunakan apa yang kita punya. Ya, mendengar, mari kita tutup ya dengan satu kalimat sederhana di Beranda Astacita Ekonomi Digital ini. Belanja dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Gunakan teknologi untuk memudahkan kehidupan, bukan justru membuat kehidupan semakin berat. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia ya mendengarkan Prosatu RRI Mataram di NTB sore ini ya, di Jumat sore. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga weekend Anda besok Sabtu dan Minggu bisa dipakai untuk beristirahat, berkumpul dengan orang-orang yang Anda sayangi. Dan tentu saja jangan lupa tetap bijak mengatur isi dompet. Saya Andi akan terus menemani Anda di NTB sore hingga NTB malam nanti, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus menyimak rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Radio Mataram, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menantikan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Atau kita sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas.
2: Dan juga belanja modal APBD se-Bali baru 11,5% per Mei 2026.

0: Selamat sore pendengar. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak. Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmed. Sementara itu, perekonomian Bali mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026. Namun hasilnya belum dirasakan merata akibat investasi yang masih terpusat di kawasan selatan. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 11 September 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak. Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmed.
1: Apabila sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas.
2: Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmed. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi warga sekolah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia berharap seluruh proses revitalisasi dapat diselesaikan tepat waktu sehingga fasilitas pendidikan yang diperbaiki segera dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah.
1: Jadi ya, kita lihat sendiri semua, mudah-mudahan sesuai dengan apa kita, sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas. Hampir semua yang revitalis sekolah ini adalah swakelola, ya, semua swakelola. Tetapi ada perencana dan ada pengawasnya. Nah, ini yang perlu perhatian dari kepala sekolah, karena yang bertanggung jawab nanti ibu kepala sekolah. Untuk jalannya daripada revitalisasi.
2: Menurutnya, revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan. Perbaikan sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Program tersebut didukung anggaran lebih dari Rp21,18 miliar untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
1: Kalau dengan situasi baru, berarti anak-anak lebih sehat untuk belajar. Ini dananya dari APBN, ya, dari murni APBN induk, tapi yang tadi dari anggaran belanja tambah. Ya, yang di sini induk, yang harus selesai di bulan Oktober.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Pihaknya berharap perbaikan sarana dan prasarana pendidikan tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga sekolah. Program ini sekaligus menjadi salah satu pondasi dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Sebanyak 10,4 kg emas senilai sekitar Rp26 miliar diamankan dari seorang warga negara Tiongkok.
3: Tentang penyelesaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
4: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 6 September 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZG bersama 10,4 kg emas batangan dengan nilai diperkirakan mencapai Rp26 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Darmawan, menjelaskan penindakan berawal dari informasi intelijen mengenai penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan terbang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas mendapat gerak-gerik ZG yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bungkusan berwarna coklat yang dilekatkan pada tubuh penumpang menggunakan modus body strapping dan diduga berisi logam mulia.
3: Penindakan ini berasal dari informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai Cathay Pacific perintah JFK yang dijalankan berangkat dari terminal keberangkatan internasional Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2006. Saat proses boarding, petugas melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari penumpang berinisial JFK tadi. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah bungkusan yang dilekatkan pada tubuh penumpang. Untuk memastikan jenis dan kandungan barang, BNNP Ngurah Rai telah melakukan pengujian melalui PLBJ Surabaya, Satuan Pelayanan di Ngurah Rai. Berdasarkan sertifikat hasil pengujian atau identifikasi barang, diketahui bahwa barang tersebut merupakan logam mulia berupa emas atau aurum dengan kadar di atas 99%.
4: Wawan Darmawan menambahkan, penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 3,9 miliar dan atas perbuatannya ZG terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar sesuai ketentuan kepabeanan.
3: Atas perbuatannya, ZG tadi dijerat dengan pasal 102A huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, junto pasal 20 KUHP, junto pasal 2 ayat 8 angka 1 pada angka 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
4: Bea Cukai juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa memahami serta memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, aktivitas perdagangan internasional dapat berlangsung secara legal, transparan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Perekonomian Bali mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026. Namun, hasilnya belum dirasakan merata akibat investasi yang masih terpusat di kawasan selatan.
5: Dan juga belanja modal APBD se-Bali baru 11,5% per Mei 2026.
6: Pertumbuhan ekonomi Bali belum dirasakan secara merata akibat tingginya ketimpangan pembangunan. Meski pertumbuhan ekonomi daerah triwulan 2 2026 mencapai 5,78%, investasi masih terkonsentrasi di kawasan Sarbagita. Sementara wilayah utara, timur, dan barat perlu didorong sebagai pusat pertumbuhan baru. Kondisi ini diperparah oleh lambatnya eksekusi anggaran pemerintah daerah. Kepala Ekonom PT Perbankan TBK Joshua Pardede mencatat penyerapan belanja modal APBD se-Bali per Mei 2026 baru mencapai 11,5%, padahal simpanan dana Pemda di perbankan menembus 3,6 triliun rupiah.
5: Dan juga belanja modal APBD se-Bali baru 11,5% per Mei 2026. Sipa Bali pun juga sebesar 3,6 triliun menganggur di tengah BI rate yang meningkat 5,75%. Masalah Bali bukan masalah pada akses dana, di mana realisasi investasi mencapai 49% dari target ya, dan juga tergolong on track, melainkan pada kecepatan eksekusi belanja daerah dan juga lokasi investasi.
6: Sementara itu, Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur Aradita Priyanti menyatakan pembiayaan infrastruktur dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan daerah secara lebih merata dan inklusif. PT SMI juga menyediakan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah serta karakteristik proyek yang akan dibangun.
7: Ini yang pertama, kita memiliki mandat dari pemerintah sebagaimana sudah disampaikan tadi, melakukan pembangunan yang inklusif ya dan merata.
6: Di sisi lain, Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali Cokorda Oka Artada Ardana Sukawati menilai pemerataan ekonomi juga perlu dibarengi dengan transformasi sektor pariwisata. Menurutnya, transformasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha tetapi juga pemerintah dan masyarakat.
8: Tidak cukup hanya pengusaha saja yang bertransformasi. Tadi pengarahan dari apa namanya dari kreator Pokpi tadi kan banyak arahnya bagaimana pengusaha bertransformasi agar naik jabatan, agar naik status dari informan dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya yang bertransformasi adalah ketiga pilar ini, yaitu pemerintah, usaha, dan masyarakat.
6: Pemerataan investasi, percepatan belanja daerah, dan keterlibatan produk lokal menjadi kunci utama agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil di seluruh wilayah Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
9: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Cuaca kemarau panjang yang ditandai panas, kering, dan angin cukup kuat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan mulai dari dehidrasi, ispa, campak, hingga peradangan kulit, hingga masyarakat dihimbau memperbanyak asupan cairan dan menjaga kondisi tubuh.
10: Pencegahannya sebenarnya mudah, jadi hadapi panas ini, keringat yang berlebih dan penguapan ini dengan minum lebih banyak.
11: Olahraga. Cuaca kemarau panjang dengan kondisi panas, kering, dan angin yang cukup kuat perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Dehidrasi menjadi salah satu keluhan yang paling mudah terjadi, terutama ketika tubuh kehilangan banyak cairan namun tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup. Dr. Putu Arya Nugraha, SPPD, mengatakan penguapan cairan tubuh yang meningkat selama cuaca panas membuat masyarakat rentan mengalami dehidrasi. Kondisi tersebut terutama berisiko dialami mereka yang memiliki kebiasaan kurang minum.
10: Ya, pertama yang paling mungkin pertama kan dehidrasi ya, penyakit yang disebabkan karena penguapan berlebih dari tubuh, dan itu akan mudah terjadi kalau kita memang punya kebiasaan kurang minum.
11: Untuk mencegah kekurangan cairan, masyarakat dianjurkan meningkatkan konsumsi air, terutama saat banyak berkeringat atau melakukan aktivitas fisik. Jika sebelumnya kebutuhan air sekitar 8 hingga 10 gelas per hari, asupan tersebut dapat ditingkatkan menjadi 12 hingga 15 gelas dengan menyesuaikan kebutuhan tubuh. Selain dehidrasi, kondisi udara yang kering dan berangin juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap sejumlah penyakit, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan campak. Masyarakat dengan kulit sensitif juga berpotensi mengalami iritasi maupun peradangan akibat kondisi udara yang kering.
10: Tapi secara khusus misalnya kalau kondisi kayak sekarang, angin cukup besar, kering, itu mudah ispa, campak. Jadi tadi saya sudah mendapat pasien campak konsultasi. Itu saya rasa dipengaruhi juga oleh kondisi kekeringan seperti ini. Dan tentu saja juga bagi mereka yang sensitif, misalnya kulitnya juga bisa mengalami, mudah mengalami peradangan ya.
11: Menghadapi kemarau panjang, masyarakat diimbau tetap menjaga kebugaran, mencukupi kebutuhan cairan, dan memperhatikan perubahan kondisi tubuh. Langkah sederhana tersebut penting agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan tanpa terganggu dampak cuaca ekstrim. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Fordas Provinsi Bali mendorong percepatan regulasi imbal jasa lingkungan hidup berbasis satu pulau satu manajemen guna mengatasi ancaman krisis air dan kesenjangan ekologis hulu hilir.
12: Kondisi geografis Bali saat ini dihadapkan pada ancaman krisis air dan defisit hidrologi akibat maraknya ekstraksi air tanah yang telah melampaui ambang batas aman 70%. Ketimpangan makin terasa karena wilayah hulu seperti Kabupaten Bangli yang menjadi daerah resapan air utama menanggung beban konservasi, sementara manfaat ekonomi dan pemanfaatan air terbesar dinikmati oleh sektor industri dan pariwisata di wilayah hilir. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Das BPDAS Unda Anyar Bagus Dwi Rahman menyampaikan rumusan akhir bahwa pengelolaan air di daerah hulu bukan sekedar tanggung jawab moral, melainkan investasi strategis bagi kepastian bahan baku industri di hilir melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup PJLH.
13: Air adalah bisnis, konservasi adalah investasi. Pengelolaan air hulu bukan sekedar tanggung jawab moral atau CSR, melainkan investasi strategis untuk menjamin kepastian bahan baku operasional di hilir.
12: Bagus Dwi Rahmanto menambahkan guna mengatasi kendala resistensi sektor pariwisata dan tumpang tindih kewenangan, Workshop Fordas Bali merekomendasikan pembentukan lembaga perantara multi pihak yang independen serta penetapan Raperda Imbal Jasa Lingkungan Hidup IJL.
13: Pertajaman regulasi yaitu dengan mendorong penetapan Raperda Imbal Jasa Lingkungan Hidup Provinsi Bali, satu pulau, satu manajemen, untuk memberikan payung hukum kerjasama antar daerah. Saat PJLH di Provinsi Bali, Pemda Provinsi Bali dapat menyusun surat edaran untuk memayungi kegiatan PJLH.
12: Sambil menunggu pengesahan perda, pemerintah Provinsi Bali didorong untuk menerbitkan surat edaran guna memberikan payung hukum sementara bagi pelaksanaan konservasi dan insentif petani hulu. Melalui penguatan regulasi dan integrasi instrumen PJLH ke dalam dokumen perencanaan daerah, pengelolaan daerah aliran sungai di Bali diharapkan dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
14: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Buleleng memasuki usia ke-23 pada 9 September 2026 kemarin dengan semangat memperkuat pembinaan dan mencetak atlet berprestasi hingga tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
15: Tentu ini perjalanan dan perjuangan panjang. Banyak onak duri kami lalui. Namun sekali lagi,
11: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Buleleng berusia 23 tahun pada 9 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan organisasi sekaligus memperkuat komitmen dalam pembinaan atlet panjat tebing di Kabupaten Buleleng. FPTI Buleleng berdiri pada 9 September 2003 selama 23 tahun. Organisasi ini telah melalui berbagai tantangan dan dinamika dalam mengembangkan olahraga panjat tebing. Kebersamaan, kerjasama, dan kekeluargaan menjadi kekuatan yang terus dijaga hingga mampu mempertahankan eksistensi serta mendorong lahirnya berbagai prestasi. Ketua Umum FPTI Pemkab Buleleng Dr. Haji Wahyudi menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang FPTI Buleleng. Menurutnya berbagai capaian yang diraih tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh jajaran pengurus.
15: Dengan penuh keharuan dan rasa syukur yang mendalam, kami selaku Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Buleleng mengucapkan dirgahayu yang ke-23 bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Buleleng yang pas didirikan tanggal 9 September tahun 2003 hingga 9 September 2026. Tentu ini perjalanan dan perjuangan panjang.
11: Memasuki usia ke-23, FPTI Buleleng menargetkan peningkatan kualitas pembinaan secara berkelanjutan. Pengurus didorong memberikan pelayanan terbaik bagi atlet, terutama dalam menemukan dan mengembangkan potensi atlet muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng. Pembinaan tersebut diharapkan mampu membawa atlet Buleleng bersaing di level yang lebih tinggi, tidak hanya di tingkat kabupaten dan provinsi, tetapi juga mampu menembus kompetisi nasional hingga internasional. Dr. Haji Wahyudi menegaskan, pencapaian tersebut membutuhkan komitmen dan semangat kebersamaan dari seluruh pihak. FPTI Buleleng juga diharapkan terus menjadi wadah pembinaan yang mampu melahirkan atlet-atlet terbaik untuk mengharumkan nama daerah.
15: Harapan kami kepada segenap pengurus, tentu berbagai capaian baik, prestasi gemilang, kinerja terbaik dapat dipertahankan, bahkan terus kita dorong untuk kita tingkatkan.
11: HUT ke-23 FPTI Buleleng akhirnya menjadi pengingat bahwa perjalanan organisasi bukan hanya tentang mempertahankan prestasi, tetapi juga menyiapkan generasi atlet berikutnya. Dengan semangat kebersamaan dan pembinaan yang konsisten, FPTI Buleleng bertekad terus berkontribusi bagi kejayaan Buleleng, Bali, dan Indonesia melalui olahraga panjat tebing. Reporter Suasa Bratawinangun melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng resmi membuka Prapekan Olahraga Provinsi Popro Buleleng 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dalam pemetaan atlet Buleleng menuju Popro Bali 2027.
16: Harus mampu menunjukkan bahwa Buleleng memiliki kekuatan olahraga dan prestasi yang layak dibanggakan.
17: Pembukaan Prapekan Olahraga Provinsi Popro Buleleng 2026 digelar bersamaan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional Hahornas 2026 pada Rabu kemarin. Kegiatan yang melibatkan 48 pengkap cabang olahraga ini menjadi bagian dari pemetaan atlet Buleleng menuju Popro Bali ke-17 tahun 2027. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Prapoprov merupakan bagian dari proses pembinaan olahraga yang dirancang secara terencana, terprogram, terukur, dan berkelanjutan. Menurut Supriyatna, Prapoprov tidak sekedar menjadi ajang pertandingan atau seleksi untuk mencari juara. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengukur kemampuan atlet, mengevaluasi pembinaan, memetakan kekuatan masing-masing cabang olahraga, serta menemukan potensi yang dapat disiapkan menuju prestasi lebih tinggi.
18: Kami berharap Prapoprov menghasilkan data dan evaluasi objektif mengenai kekuatan masing-masing cabang olahraga, sekaligus menjadi dasar untuk memetakan dan memproyeksikan atlet-atlet bayangan yang akan dipersiapkan menuju Popro Bali tahun 2027. Terlebih lagi pada Popro Bali, Kabupaten Buleleng dipercaya menjadi tuan rumah. Kepercayaan tersebut tentu menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab. Kita tidak hanya ingin sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa Buleleng memiliki kekuatan olahraga dan prestasi yang layak dibanggakan.
2: Rangkaian Pra-Porpro Buleleng 2026 berlangsung mulai 9 September hingga 15 Desember 2026. Selain melibatkan 48 pengkap cabang olahraga beserta pengurus dan atlet, kegiatan tersebut juga diisi 9 koordinator KONI Kecamatan se-Kabupaten Buleleng. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menyambut baik pelaksanaan Pra-Porpro yang dinilai menjadi ruang bagi atlet, pelatih dan pengkap untuk memproyeksikan atlet berpeluang memperkuat kontingen Buleleng sekaligus mendulang medali.
19: Jadi saya menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini karena kegiatan ini mungkin baru pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Buleleng. Jadi ajang Pra-Porpro ini jadi untuk atlet-atlet dan pelatih-pelatih kemudian ketua pengkap untuk bisa memproyeksikan siapa-siapa yang nantinya akan bisa berlaga dan siapa-siapa nantinya yang bisa mendorong medali untuk kontingen Buleleng yang kita cintai.
2: Sujito juga mendorong pemanfaatan dukungan Undiksa khususnya Fakultas Olahraga dan Kesehatan untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan fisik atlet. Ia berharap kesiapan fisik atlet dapat mendukung penampilan maksimal sepanjang pertandingan. Sujidre berharap Pra-Porpro menjadi langkah awal mengembalikan kejayaan olahraga Buleleng pada Porpro Bali 2027. Sebagai tuan rumah, seluruh atlet diminta memiliki semangat meraih sebanyak-banyaknya medali emas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemprov Kusin Riu Mkarati Du Indonesia KKI Bali terus mematangkan kualitas para juara kejurprov. Para atlet tersebut diharapkan mendominasi skuad Porki Kabupaten Kota di Bali menuju Porpro Bali 2027 Buleleng.
20: Minimal kita punya kontribusi lah kepada Bali ya, nyumbangkan atlet ke Porki, jadi kita Bali.
0: Kejuaraan Provinsi Kejurprov KKI Bali telah berlangsung sukses melibatkan ratusan atlet dari 34 dojo KKI se-Bali. Pasca event tersebut, tim talent scouting juga memetakan dan menjaring sejumlah atlet potensial untuk masuk database pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang Pengprov KKI Bali. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI mengatakan mimpi yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek yakni

0: Bali 2027 di Buleleng. Bendo mengakui atlet unggulan KKI saat ini sebagian besar dari kelas komite, seperti Bribda Nikomang Asid Aulia yang beberapa waktu lalu berhasil mengibarkan bendera merah putih di kejuaraan internasional Thailand Open. Sementara untuk di kelas kata, diakui atlet KKI Bali masih tertinggal dari perguruan lainnya.
1: Kita kan akan lanjutkan dengan Platda ya. Kalau KKI ini di Bali khususnya itu memang identik dengan dominasi di kelas komite ya. Kalau saya jujur dengan itu, memang kita di kelas kata masih jauh dari perguruan yang lain. Tetapi kita sedang mencoba untuk mengakselerasi suatu program agar kelas kata juga kita bisa bersaing lah.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pengkab Forky Badung sekaligus Sekum Pengkab KKI Badung Ketut Murti mengatakan untuk wilayah Badung, karateka KKI memang masih mendominasi masuk tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali. Kejurpop KKI Bali juga menjadi ajang Forky Badung menguji kualitas atlet sebelum turun di Porpop Bali 2027.
2: Kita melihat bagaimana perkembangan atlet yang akan berlaga di Porpop nantinya. Dari tim telescoping juga akan melihat bagaimana perkembangan atlet yang sudah berprestasi, apakah dia mampu bertahan.
0: Selain dipersiapkan untuk membela Forky Kabupaten Kota di Porpop Bali, para juara Kejurpop KKI Bali 2026 juga akan menjalani pelatihan jangka panjang yang sewaktu-waktu diberangkatkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas KKI, termasuk event di tingkat regional dan Kejurpop Forky Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak. Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmen. Sementara itu, perekonomian Bali mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026. Namun hasilnya belum dirasakan merata akibat investasi yang masih terpusat di kawasan selatan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andri ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang

0: kejadian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangkang. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di NTB sore ini ya, Jumat 11 September 2026. Dan ini menjadi hari Radio Nasional, hari ulang tahun RRI yang ke-81. Dan Jumat sore, bagi sebagian dari kita ya, mungkin ini menjadi momen untuk menarik napas sedikit lebih panjang.

lagu untuk menemani suasana sore Jumat Anda. Sembari nanti kita menanti pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah untuk kami mengajak Anda mengikuti rangkaian acara menanti tibanya kumandang azan maghrib ya dalam Mutiara Sore Islami untuk hari ini. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti beberapa program acara sore hari ini. Dan sukmi temannya ada di Mutiara Sore dengan kami hadirkan tembang islami di ruang dengar Anda. Sebelum kami hadirkan beberapa tembang islami, kami informasikan juga untuk informasi kumandang azan maghrib. Nanti akan berkumandang pada pukul 18.04 menit. Untuk sore hari ini juga kami hadirkan tadi sudah dibuka dengan satu koleksi lagu Pop Bima dengan judul lagu Haju Jati. Pada hari dimanapun Anda berada, sukmi temani aktivitas Anda di Mutiara Sore hingga pukul 19 malam. Selamat sore untuk Anda semuanya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga memberikan yang terbaik buat Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan untuk Mutiara Sore ini. Sebelum kumandang azan maghrib pada pukul 18.04 menit, kita akan perdengarkan dulu untuk pengajian Al-Quran Surah Al-Fath ayat 1 hingga 5 dibacakan oleh Qori Mahdi. Kita dengarkan bersama.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, demikian kami telah mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Fath ayat 1 hingga 5 dibacakan oleh Qori Mahdi. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran menenangkan hati semuanya sebagai panduan kita hidup di dunia. Pendengar dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 18.00, sekitar 4 menit ke depan kami hadirkan untuk Anda untuk Inspirasi Indonesia, dan tepat pukul 18.04 menit kami akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk umat muslim yang ada di wilayah Bima dan sekitarnya agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat maghrib sebaik-baiknya untuk umat muslim, khususnya untuk muslim laki-laki, untuk beribadah di masjid di dekat rumah Anda agar mendapatkan pahala yang lebih banyak, dan semoga apa yang kita lakukan dengan melakukan kewajiban, segala doa dan pengharapan yang dipanjatkan bisa menjadi harapan kita bersama untuk diwujudkan atau diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama, Allah selalu berada di setiap denyut nadi kita, tarikan napas kita, dan Allah tahu apa yang terbaik dari apa yang kita minta.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

0: 1.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu religi di tembang Islam kami sudah mendengarkan di ruang dengar Anda. Kita hadirkan untuk informasi pendengar. Informasi mengenai Kadis Kominfo Kota Bima dorong radio jadi sumber informasi utama. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Bima, Dr. Muhammad Hasim, mendorong radio menjadi sumber informasi utama yang verifikatif. Radio juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Kecenderungan masyarakat saat ini menginginkan informasi yang cepat namun juga akurat. Radio Republik Indonesia tidak hanya menyasar pendengar secara terestrial namun juga warga digital. Momentum Hari Radio tahun 2026 ini menjadi refleksi untuk terus berbenah, berkembang, dan beradaptasi. Radio telah menemani perjalanan panjang bangsa dan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat selama ini. Sebagai instansi bidang komunikasi dan informasi, menilai radio telah berkontribusi lebih besar menyebarkan informasi kepada publik, termasuk saat ini RRI telah mengisi ruang-ruang digital dengan berbagai konten informatif. Hasim juga mengapresiasi RRI yang telah membantu menyebarluaskan informasi pembangunan di Kota Bima. Sinergi yang telah terbangun diharapkan terus diperkuat ke depannya. Berikut demikian untuk informasi dari Kota Bima, kami akan lanjut dari informasi dari Kota Mataram terkait RRI harus terus berinovasi agar dirindukan masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai keberadaan media termasuk Radio Republik Indonesia masih memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi program pemerintah kepada masyarakat. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair mengatakan, pemerintah daerah sangat terbantu oleh media dalam menyampaikan berbagai program kepada masyarakat. Informasi mengenai kebijakan pemerintah perlu disampaikan secara masif hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Media tidak hanya berperan menyampaikan keberhasilan pemerintah, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai sisi dari kebijakan dan program yang dijalankan. Khusus RRI, Abdul Khair menyebut lembaga penyiar publik ini telah lama menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi. Ia bahkan mengaku sudah mengenal RRI sejak kecil. RRI tempat orang mencari berita, orang yang mendengarkan selalu segala sesuatu dan dari sana kita dapat banyak pencerahan dan dapat wawasan. Menurut Abdul Khair, peran tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah harus menyampaikan program kepada masyarakat secara luas. Informasi pemerintah tidak cukup hanya disampaikan melalui kanal resmi, tetapi membutuhkan media yang memiliki jangkauan dan kepercayaan publik. Di tengah perubahan pola konsumsi informasi akibat perkembangan teknologi digital, Abdul Khair meminta RRI tidak terlena dengan posisi yang telah dibangun selama ini. Ia mendorong RRI terus melakukan inovasi agar mampu mempertahankan sekaligus memperluas basis pendengarnya. Perkembangan teknologi media membuat persaingan mendapatkan perhatian masyarakat semakin ketat. Karena itu RRI perlu menyesuaikan diri agar tetap relevan, terutama bagi generasi yang semakin terbiasa mengakses informasi melalui platform digital. Ia pun memberikan apresiasi terhadap kontribusi RRI selama ini dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Abdul Khair sekaligus menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada RRI ke-81 tahun dan berharap lembaga tersebut terus memperkuat perannya sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya masyarakat. Berikut demikian untuk informasinya, Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81.

dari Sammu bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Saudara pendengar di mana Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk menemani aktivitas sore jelang malam hari Anda dengan kami hadirkan Mutiara Sore dengan Tembang Islami. Waktu menunjukkan pukul 18.59 menit, kami akan pamit undur dari ruang dengar Anda dan jangan kemana-mana. Selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program malam hari ini. Sukmi yang bertugas pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81.

0: Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam Cek Fakta. Benarkah tidur dengan rambut basah bisa menyebabkan masuk angin atau flu? Faktanya, rambut basah tidak secara langsung menyebabkan flu atau masuk angin. Flu disebabkan oleh infeksi virus, bukan karena tidur dengan rambut yang masih basah. Namun tidur dengan rambut basah dapat membuat kepala terasa dingin dan tidak nyaman. Pada sebagian orang, kondisi tersebut juga bisa membuat rambut lebih mudah kusut atau patah karena rambut dalam keadaan basah lebih rentan mengalami kerusakan. Jadi, sebelum tidur sebaiknya keringkan rambut terlebih dahulu agar tubuh terasa lebih nyaman dan rambut tetap terawat. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Aspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih masih bersama kami ya di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Kali ini pendengar di NTB malam ini kami menemani Anda dalam musik dan informasi. Seperti biasa kami akan ketengahkan untuk Anda informasi ya, beberapa informasi dan lagu hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya awali satu informasi, ini informasi dari Gili Trawangan, di mana air bersih kembali mengalir di Gili Trawangan, Lombok Utara. Layanan air dipulihkan setelah Pemprov NTB bersama Polda NTB, Pemkab Lombok Utara, dan Prokopimda turun tangan menangani persoalan tersebut. Pemulihan ini membuat aktivitas masyarakat dan pariwisata di tiga Gili Trawangan mulai kembali normal. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persoalan air tersebut telah dibahas bersama Porkopimda NTB dan Bupati Lombok Utara sejak Senin 7 September 2026 lalu. Menurut Iqbal, persoalan air tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan bisnis antar pihak. Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Pembahasan itu kemudian ditindaklanjuti di lapangan, di mana Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja turun langsung ke Gili Trawangan untuk memastikan kesepakatan yang telah dibuat segera dijalankan. Setelah itu sistem produksi air kembali diaktifkan, distribusi air kepada masyarakat dan pelaku usaha di Gili Trawangan pun mulai berjalan. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan menyebut kondisi Gili Trawangan kini berangsur normal. Hal senada disampaikan pelaku industri pariwisata Risman Purnawadi. Menurutnya, masyarakat mulai kembali tenang setelah suplai air pulih. Iqbal menegaskan, pemulihan air ini menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sekaligus keberlangsungan pariwisata Gili Trawangan. Demikian informasi ini pendengar, saya kutip dari laman informasi kami di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar Ekosator di Mataram, kami jeda sejenak ya untuk menghadirkan lagu dan informasi di musik dan informasi malam ini, karena saatnya kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, selamat mendirikan ibadah salat isya di malam ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: 101 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini dalam musik dan informasi. Kami ketengahkan satu informasi kembali untuk Anda, di mana pemerintah Provinsi NTB meminta Radio RRI terus berinovasi. Maksud kami, Radio Republik Indonesia terus berinovasi menghadapi perubahan teknologi dan persaingan media digital. Dan di momentum HUT ke-81, RRI dinilai harus mampu merebut perhatian masyarakat agar tetap menjadi sumber informasi yang dipercaya. Sekretaris Daerah NTB Abul Khair mengatakan, perkembangan teknologi media saat ini berlangsung sangat cepat. Kondisi tersebut membuat RRI perlu terus beradaptasi agar tidak kehilangan tempat di tengah masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki modal penting karena selama ini telah dikenal masyarakat sebagai media penyampai informasi, bahkan yang mengaku sudah mengenal RRI sejak kecil. Abul Khair menilai peran RRI juga masih penting dalam membantu pemerintah menyampaikan berbagai program kepada masyarakat, dan informasi mengenai kebijakan pemerintah perlu disosialisasikan secara masif hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan ia juga memberikan apresiasi terhadap peran RRI sebagai media penyampai informasi, dan ia menilai RRI mampu menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat secara seimbang. Karena itu, ia mendorong RRI tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tapi juga memanfaatkan untuk memperluas jangkauan. Ya, pendengar, informasi ini Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asma, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktu saya untuk menemani ruang dengar Anda ya untuk hari ini 11 September 2026. Nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan setelah warta berita nanti akan ada rekan kami Beni Pratama yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya ini Sony pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Selama ini banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pengurusan kubur ciri khasnya adalah mengikuti aturan untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari sekolahnya, harus menamakan alat tersebut, itu kan. Jadi ini mengatakan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial itu. Ini perkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio 81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia inovasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-41 kan ada sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau harus melakukan transformasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Seorang masyarakat, Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka memperkenalkan

0: masyarakat.
1: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Husuma melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
4: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara GS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara GS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
6: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT KC.
5: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik terbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
7: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
7: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan, ya, tentu baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
9: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
8: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
11: We have, of course, the responsibility to...
12: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
10: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
13: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
14: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
13: Each year, how to achieve the target.
10: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
15: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
16: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000, dan hebatnya Indonesia Nusantara ini memiliki 30.000

0: Pertahanan Markus Wibowo mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
1: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum bebas ya dari segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus pemerintah tetap mengawal ini. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan ya jangan terlalu ketinggalan jauh lah dengan yang lain.
0: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
2: Kita harapkan kalau punya orang generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
0: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih Alhamdulillah. Saat ini kami masih saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga Yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pemilihan yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Herakul, Itu Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata

sungguhi menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu

Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terlihat. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi,

0: Pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya benar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pukul 20.49 menit. Masih bersama saya, Beni Pratama, malam hari ini. Tentunya selamat malam untuk Anda yang baru tiba di rumah. Semoga persembahan dengan keluarga hari ini menjadi momen yang paling tidak menghilangkan lelah ya hari ini. Dan tentunya di malam hari ini menemani aktivitas Anda, kami ketengahkan informasi dari Mataram. Pendengar, saat ini informasi dan berita sudah bisa diakses dengan mudah ya, berbagai sarana memudahkan kita. Berbeda dengan situasi di Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda ketika itu mulai datang untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Nah, di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah dan bertindak demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada tanggal 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran stasiun radio daerah. Berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Nah, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hosokyoku. Tapi ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hosokyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kemudian kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya dan ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi dari pemerintah pusat. Sementara dunia luar harus tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Nah, kondisi kritis ini menjadikan para pembuat siaran dan juga teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Dan pada tanggal 11 September 1945, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31 Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Nah, di tengah penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi hingga menghasilkan kata sepakat untuk mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia atau disingkat RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pimpinan pertamanya. Pada hari itu dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga saat ini sebagai Tri Prasetya RRI. Akhirnya RRI langsung diuji oleh pertemuan fisik. Peran RRI sangat vital dan menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Bung Tomo saat pertempuran di Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer Belanda II di tahun 1948, semua pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan pedalaman. Nah, meskipun kondisi yang sangat terbatas, pemancar RRI terus mengudara menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia masih belum mati. RRI lahir bukan semata sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa pada awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tidak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini di kalangan generasi muda. Upaya tersebut dilakukan untuk melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau GENRE. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kemudaan di Kepora NTB, Tarmizi, mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus dipersiapkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda. Demikian lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang

0: Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana pelimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat. Ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STMI 1 ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang lawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Gitulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan? Minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya, Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: abang rasa tertinggal.
1: Iya nih pak, kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing tuh.
2: Tapi susah pak kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak, hidup itu bukan lomba, siapa yang paling cepat sampai.
2: Iya sih Pak Harun, Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih Pak.
1: Iya Mai, rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam tuh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok, toh?
1: Hehehe, siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun

apa manfaat pakai spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Halo dengan kau cantik hari ini untuk Anda tentunya yang baru saja merayakan ya, seperti RRI yang merayakan hari jadi ke-81. Mungkin Anda juga di hari ini merayakan anniversary pernikahan Anda ya. Tentunya pasangan adalah orang yang selalu harus menjadi yang paling cantik di hati kita. Baik pendengar, nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah seperti biasa ya, kami ajak Anda untuk sama-sama kita berbagi rindu, nanti mendengarkan lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu.

Entah waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita malam hari ini ya di Ruang Rindu hari Jumat 11 September 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Ya, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, kita akan berbagi rindu di Ruang Rindu. Tentunya tidak asik ya kalau berbagi rindunya sendirian. Harus ada Anda juga yang datang ke sini lewat nomor yang masih sama tentunya di 0818-02-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823. Kita sampai dulu penelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Benny yang baik hati suka nabung.
0: Halo, Mas Yogi. Lama tidak dengar suaranya, bagaimana kabarnya?
1: Lagi sibuk-sibuk, Bang Ben.
0: Maulid itu?
1: Iya, baru selesai maulid.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
1: Kita besok mau masukkan bulan puasa akan datang lagi Bang Benny.
0: Ya, amin, mudah-mudahan kita sehat ya sampai bulan puasa nanti. Mas Yogi.
1: Yang umur.
0: Amin, amin.
1: Bang Benny.
0: Yang?
1: Lagunya mancanegara atau lagu-lagu pop?
0: Lagu Indonesia tahun 80-90an, Mas Yogi.
1: Iya, pokoknya RRI tetap jaya di udara.
0: Terima kasih.
1: Salam, Bang Benny.
0: Silahkan, Mas Yogi.
1: Mbak Widya, Mbak ini, siapa namanya? Mbak Siranti.
0: Iya, siapa lagi?
1: Ada Pak Fajar, ada Muin, Pak Muhyiddin, ada Red Kedor, ada ini Pak Echan, terus ada pejang lain, pejang tayangan, ada Bunda Aisyah, Bunda Masnia, ada Mbak Maya, ada Aries, ada Mbak Ayu, terus ada Mbak Maya. Terus Bunda Kartini, ada Nahir, semua Bang Weni.
0: Oke, Mas Yogi.
1: Hati Bang Weni yang gagah, baik hati bukan abung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Yogi. Ini akhirnya ya, lama tidak terdengar suaranya, sudah kembali hajar. Sibuk mempersiapkan maulid katanya. Di belakang Mas Yogi. Selamat malam Bang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam Mas Bram. Apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Sedang di Sumbawa atau di mana Mas Bram nih?
2: Kebetulan ini apa posisi lagi di Kalimantan Utara.
0: Oh, sedang di Kalimantan sekarang. Mudah-mudahan sehat selalu di sana ya.
2: Iya, apa mengikuti ini pindah maulid.
0: Malam hari ini mau kirim salam buat siapa, Mas Bram?
2: Salamnya yang pertama buat Bang Beni ya, yang udah lama nggak ketemu kita.
0: Betul, ini. Lama nggak dengar suaranya Mas Bram nih.
2: Kira-kira berapa tahun? Ya?
0: Belum satu tahun, kayaknya berapa bulan ya?
2: Dan juga ada ini ya, ada Bang Hirbu.
0: Tadi itu Mas Yogi ya?
2: Nah iya, senang kenal ya. Terus ada Widya juga ya? Sama suaminya. Ada Anwar juga ya. Keponakan yang tercinta di Madura sana. Terus ada Bunda Aisyah juga. Ada gua semuanya aja deh, tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Buat Bang Benny, terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Mas Bram ya. Doa yang sama, mudah-mudahan sehat selalu dan juga dimudahkan urusannya di Kalimantan sana. Kalau sempat mampir selalu ya di RRI Mataram. Di belakang Mas Bram, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Anwar. Nah, pas sekali tadi pamannya ini.
3: Giliran Bang, giliran. Iya.
0: Oke, oke. Gimana kabarnya Mas Anwar?
3: Alhamdulillah, kabar sehat, dapat undangan maulid besok malam.
0: Di mana itu, di dekat-dekat rumah Bang Anwar?
3: Di tetangga, di rumah Pak Haji Jael.
0: Oh iya. Kalau di sana, apa ada lomba-lomba atau apa kayak gitu?
3: Dalam rangka memperingati maulid Nabi di FPS Nurul Iman, ada lomba tawasil Quran.
0: Oh iya, ini baru bermanfaat, betul.
3: Iya, ada lomba praktek sholat juga.
0: Uh-uh.
3: Ada lomba baca kitab, lomba tausiah juga ada.
0: Jadi pul, ini ya pul, lomba-lomba keagamaan sesuai dengan peringatan yang kita rayakan, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Iya, iya boleh.
0: Pak Arwah, kirim salam buat siapa?
3: Salam yang pertama untuk Mas Bene, Mas bertugas ya.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu. Dan juga ada Pak Wibisa, ada Pak Mawiin, ada Bunda Aisyah, ada Bang Syahril, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya, dan juga ada Bang Krispati, Ayu Maluku, Bu Baridaya, untuk semua-semua dulu Bang Wini.
0: Oke Bang Anwar.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pas banget ya, tadi ada Mas Bram, pamannya Bang Anwar, kemudian dilanjutkan sama keponakannya ada Bang Anwar. Tapi benar-benar lagi sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya.
2: Sudah.
0: Agak putus-putus nih ke suaranya Bang Fajar?
2: Hah?
0: Agak putus-putus?
2: Mungkin.
0: Sila Bang Fajar.
2: Bang Anwar tadi.
0: Ge.
2: Bang Irwan, Bang Mobil, Bang Raja, Bang Mas Baik. Banyak benda itu sudah kita berkenal dengan cahaya Maya, Mbak Ina. Ada Bang Abu Mamud yang menekat ini. Dan benda yang lain, Pak Abu Mamud, Pak Mendut. Kemudian Mbak ini. Ada PNP.
0: Siap.
2: Mbak Perjalanan, Pak Abu Mamud.
0: Amin.
2: Dan kemarin saya ada Mbak Perjalanan, Pak Abu Mamud. Terima kasih Bang Beni.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
2: Selamat malam.
0: Agak putus-putus tadi ya Bang Fajar, tapi sudah tersampaikan salam-salamnya. Mudah-mudahan sehat juga untuk Bang Fajar di sana. Kayaknya lagi ngumpul-ngumpul sama sahabat-sahabatnya di rumah ya. Baik pendengar, untuk Anda tadi ada Mbak Kinanti, ada Ila, kemudian ada siapa lagi yang sekolah ya. Pokoknya untuk semuanya ya, nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Ruang Rindu.

0: Baik, benar, kembali kita di Ruang Rindu ya. 24 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih kurang lebih setengah jam lagi ya kebersamaan kita di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang belum bisa bergabung di sesi pertama tadi, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Lale.
1: Halo juga, gimana kabarnya Mas Den?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, semoga selalu kita kesehatan ya.
0: Amin.
1: Salam-salam dulu.
0: Sila.
1: Yang pertama bulan situasi yang ada di kemarin-kemarin di kegiatan kesehatan. Banyak nomor, menegeti, selalu berasa dalam dengan Allah dan mentala. Ada sama wikin, ada masalah, ada benda saya, kebajar-kebajar. Kemudian di polisi ini, Mbak Pengga, Pak Hengjo, Pak Budin, Pak Marisa, Pak Jidungan Karib, Pak Jokowi bersama Bunda Marni, terus ada Kordes, mana kebanyakan Mbak Sekali, semuanya ada. Dari asal itu sama Jokowi Sekali dalam kelompok kekerasan, buat pasien, otomobil, pasien, kita berikan kesehatan kena nomor selalu dalam penerbit rezekinya selalu berada dalam lindungan Allah SWT company kota yang maksudnya di masjid sampai aja dan sepertinya lagunya lalu tunggu sedang rangkul kita ke bahasa Nisabu dari Aliman Singapura di lalu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Lalu di Lombok Tengah tadi ya, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Lalu bersama keluarga di Lombok Tengah. Selamat malam juga untuk warga Lombok Tengah, apa kabar malam hari ini? Di belakang Mbak Lalu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Udah rendang, elemennya.
0: Lamanya menghilang bundaku ini, bagaimana kabarnya?
2: Sudah serius, sudah happy.
0: Sibuk kayaknya, ada sama Mbak 9 bulan.
2: Sibuk. Tadi juga ada ini tamu dari RRI juga itu. Yang suka di renungan yang ngaji itu siapa namanya?
0: Siapa nih ke?
2: Yang suka ngaji di renungan itu?
0: Beda Bunda, pengajian-pengajian, renungan-renungan.
2: Enggak, maksudnya itu yang bawa renungan itu.
0: Ah, yang bawa renungan.
2: Siapa namanya ya?
0: Renungan ada
2: Majmur.
0: Kalau renungan ganti-ganti soalnya Bunda ada
2: siapa?
0: Di antaranya siapa? Itu ada Ustadz Ramli, terus siapa lagi Bunda ya?
2: Siapa? Siapa sebut?
0: Haji Lalu Muhammad Mujib itu bukan?
2: Yang satu kan?
0: Siapa lagi Bunda ya?
2: ya mungkin yang gitu.
0: Anggih.
2: Iya, tadi dia pasang stiker motor.
0: Anggih.
2: Katanya dia itu muridnya ini Mbak Kori.
0: Oh ini berarti yang baca Quran.
2: Iya.
0: Korinya berarti, anggih.
2: Siapa namanya?
0: Lupa yang banyak korinya soalnya.
2: Udah dikasih tahu tadi namanya. Ustaznya ini sudah Mbak Kori udah bilang. Anak murid saya itu Mbak Kori udah bilang. Dia pasang stiker motor tadi. Di rumahnya Bunda. Mudah-mudahan semua sehat terlalu ya.
0: Amin.
2: Tetap sibuk ini Bunda. Ada berduka, ada pergi umroh, ada yang mau nikah juga ini.
0: Lagi banyak acara kayaknya di sana.
2: Kemarin itu keponakan itu juga. Ini dah pokoknya berduka, bahagia, susah senang sudah ini full di Maulid ini.
0: Sebagai orang tua
2: makanya
0: mengayomi sebagai orang tua mengayomi semua acara Bunda ya.
2: Iya itu dah. Tapi tadi terakhir itu yang dari RRI itu. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terus tadi Mbak Lalu ya.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Jaber Kondaya, ada Raden Kedor juga, sehat selalu. Ada Pak Muhyiddin, ada Bang Andi yang ada di Gunung Sari, Bang Yudi juga yang ada di Ampenan. Terus ini Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bang Raja, terus Bang Pajar.
0: Yeah.
2: Bang Sukri juga, sehat selalu. Si penabang.
0: Tidak ada yang biru, gih?
2: Ya, tidak ada yang biru. Terus sekarang ini Mbak Ica yang punya acara maulidnya. Yang ada di Batu Mulia. Iya. Mudah-mudahan acaranya lancar ya.
0: Amin.
2: Terus ini ada siapa ya?
0: Siapa lagi nih kan?
2: Siapa ya?
0: Siapa
2: Bang
0: lagi,
2: Bang Pajar.
0: Gih.
2: Bang Raja. Bang Sukri. Abang Yudi, terus ada Abang Andi juga yang ada di Gunung Sari, Pak Punoko yang ada di Gunung Sari juga, ada Mbak Kiki di sana, terus Iki Anos juga, sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bunda Aisyah, sehat selalu juga. Buat semua-semua Nanda ya.
0: Siap.
2: Kalau Bunda ini tidak bisa anuk nanti. Pun. Tapi tetap setia kok.
0: Enggak.
2: Selalu di ini dirindukan PEN RRI tanpa terkecuali semuanya. Oke, dah gagah ya.
0: Enggak, Bunda.
2: Presidennya mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya, gagah ya.
0: Amin.
2: Lagu digabung. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, seperti perkiraan ini Bunda Masnya di bulan Rabiul Awal ini banyak kegiatan banyak acara katanya beliau ya, mulai dari yang suka sampai yang duka ya, mudah-mudahan semuanya lancar pokoknya. Di belakang Bunda Masnya, selamat malam Orang Rindu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Orang Rindu.
0: Halo Bunda Kartini, apa kabar?
3: Iya, Bunda Kartini, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda Kartini gimana kabarnya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, siapa barusan itu?
0: Tadi Bunda Masnya yang di Gerung.
3: Salam kenal, sudah lama kenal sama Bunda.
0: Betul.
3: Salam balik ya.
0: Iya. Yeah.
3: Kata-kata dulu.
0: Sila.
3: Salam buat Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Mbak Maya,
0: yeah.
3: Mbak Jinanti, ada Bunda Masnya, ada Siti, Bunda Siti Hajar,
0: yeah.
3: Bunda Marni, Bunda Warni, Mbak Jinja, semua salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Ada juga media bajang listrik, kemudian ada Bang Fajar, halo.
0: Halo, siapa lagi?
3: Halo,
0: yeah.
3: Bapak Haji Herman, Bapak Maliin, Bapak Muhyiddin, Bang Raja, Bang Irwan, Bang Rian, Amir Rian, Bajang Lai, Mas Yori, semua-semuanya salam sehat selalu buat Bang Leni, sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Sehat selalu juga ya bersama keluarga di Lombok Timur. Selamat malam warga Lombok Timur. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya malam hari ini. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu lewat lagu. Bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Selamat malam Pak Mawiin.
4: Selamat malam juga Bang Beni.
0: Bagaimana kabarnya Pak Mawiin, sehat ya?
4: Iya, baik selalu. Tadi Bunda Kartini ya.
0: Iya betul, ada
4: Nak Cinta juga.
0: Betul, Nak Cinta.
4: Yang season keberapa?
0: Napi?
4: Seasonnya keberapa?
0: Penelpon
4: waktu keberapa ini?
0: Yang kedua nih ke Pak Mawiin.
4: Oh iya, season kedua.
0: Enggih.
4: Ya salam-salam ya gitu Bang Beni ya.
0: Sila Pak Mawiin.
4: Tadi seperti Nak Cinta juga Bunda Kartini ada Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, ada Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, ada Pak Order, Bang Fajar yang di Panti Puter, Pak Irwan di Lombok Timur, Sanubaya, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Bunda Sidi Hajar, ada Bunda Aries, Pak Tinggu, Bang Raja, Pak Jamaluddin. Ya semua ada gitu Bang Beni ya.
0: Siap Pak Mauin.
4: Terima kasih Bang Beni.
0: Terima kasih kembali Pak Mauin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mauin di Tanjung Lombok Utara. Mudah-mudahan sehat ya. Selamat malam warga Lombok Utara. Malam hari ini tentunya kalau ngikutin ini ya, kalau ngikutin cuaca di Lombok Barat bagian utara, sepertinya Lombok Utara juga mendung hari ini. Ada gerimis-gerimis kecil. Kita masih berharap ya, mudah-mudahan di bulan September ini sudah mulai turun hujan. Ada Bunda Aisyah, ada Bunda Hil, kemudian siapa lagi tadi ya? Untuk semuanya, nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut ya. Kita ke Inika Christie dulu dengan Cinta Kita.

0: Baik, mendengar kembali kita di sesi terakhir sepertinya ya di ruang ini untuk malam hari ini. Jadi buat Anda yang belum bisa masuk di sesi pertama dan kedua tadi, kami persilahkan untuk berbagi rindu di 0818020560000 atau di 646521 atau di 634823. Selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat, senang bahagia. Paling kita sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga, Bunda.
1: Alhamdulillah, syukurillah. Dirgahayu RRI yang ke-81. Udara tetap di udara.
0: Siap.
1: Lagu apa yang tersisa itu?
0: Ada Izmi Aziz, Aku Rindu. Terus Yuni Sara, Juwita.
1: Oh, itu yang rindu ya.
0: Oke.
1: Apa judulnya lagu yang tadi yang ada Cinta di Hatimu?
0: Itu sebentar, Bunda. Selalu untuk selamanya, yang nyanyi namanya Fatur.
1: Oh, selalu untuk selamanya.
0: Oke.
1: Yang
0: Nanti?
1: Yang rindu siapa ya?

0: Frida Luciana.
1: Oh iya, di request di sebelah ini di luar, di sebelah.
0: Oke.
1: Kalau sedikit nih.
0: Sila.
1: Lagi. Halo.
0: Halo Bunda.
1: Ada apa sih sebelah?
0: Jaringannya sepertinya kurang bagus tadi Bunda Aisyah ya. Nanti coba lagi Bunda Aisyah untuk lanjut kirim-kirim salam. Di belakang Bunda Aisyah. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana caranya Mbak Maya langsung bisa berdering di seluler dan di sini juga bersamaan?
2: Iya, dua pakai mencet ini. Dari tadi saya diangkat-angkat berapa kali masuk nomor saya.
0: Kok bisa deh, hebat sekali langsung dua lihat nih berdering.
2: Dua langsung mencet ini. Mana-mana yang masuk sudah enggak apa-apa.
0: Oke.
2: Lagunya apa yang tersisa?
0: Ada Fudu, salam untuk dia.
2: Nah, itu dah.
0: Oke, siap.
2: Salam untuk dia ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat sama sayang aja.
0: Nggih.
2: Okay. Buat siapa ya? Pak Haji Herman, Pak Mawiin tadi, Yogi, Fahril, Raja, Pak Pasan aja, Bunda Masnya tumben kedengeran. Lupa terus sama saya.
0: Aduh, tutup ya Mbak Maya. Pokoknya ini yang terputus karena sinyal, nanti dicoba lagi ya. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar, bagaimana kabarnya? Ih, lama sekali tidak terdengar suaranya ini.
3: Ibu, Bunda. Semoga ada keluarga meninggal.
0: Sampun selesai tak?
3: Sampai sebulan, Bunda.
0: Sampun selesai tak, Pinggi?
3: Ya, udah selesai lah. Besok nian 99.
0: Oh, Pinggi.
3: Ya. Gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah, Bunda. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat, Bunda, ya.
0: Selama bulan Maulid berarti libur jualan?
3: Ya.
0: Selama bulan Maulid libur jualan?
3: Iya, enggak. Masih sibuk dulu.
0: Oh, oke.
3: Iya.
0: Tunggu longgar dulu jualan. Lama lagi.
3: Enggak ketemu sama abang, ya.
0: Betul.
3: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Sila.
3: Salam-salam Bunda Cahaya. Mudah-mudahan sehat. Sudah masuk Bunda Cahaya?
0: Belum, kemarin malam belum. Kemarin malam
3: masuk. Sudah masuk ya. Gimana kabar Bunda? Salam sayang Bunda ya. Mudah-mudahan sehat ya. Sama Bunda Maya, baru Niki, mudah-mudahan sehat. Salam sama Ibu Niki Bunda ya, mudah-mudahan sehat ya.
0: Nggih.
3: Sama dia, Pak Tes, Jajang Karir, Bunda Hil, Sini, Bunda, sama nggak masuk ini, lupa nak malam. Nanti, sama... Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi yang diingat nih, Kak?
3: Sama ayah, Widya, sama soalan pajang listrik, bikin mudah-mudahan sehat ya. Sama Mbak Mirian, bikin mudah-mudahan sehat ya. Sama Isi Anos, bikin mudah-mudahan sehat ya. Sama siapa?
0: Siapa lagi, Bunda? Halo, Bunda Siti Ajar?

0: banyak yang terputus karena jaringan ya malam hari ini. Mudah-mudahan tapi tetap sehat untuk semuanya ya. Ada Bunda Aisyah tadi keputus, kemudian juga Mbak Maya keputus, terakhir ada Bunda Siti Hajar juga. Alhamdulillah tapi sehat semuanya ya. Walaupun di bulan ini katanya banyak kegiatan, akhirnya bersempat mampir di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bunda Hil.
1: Iya, selamat malam hari ini, Mas Dendi.
0: Gimana kabarnya Bunda Hil, sehat nggih?
1: Enggak. Sehat juga.
0: Halo?
1: Balinya Mas Dendi?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sampunnya tiga deh?
0: Sampun. Es kopi. Es kopi.
1: Iya. Kalau lakinya pilihin aja nanti ya.
0: Nanti?
1: Kalau lakinya pilihin aja nanti.
0: Siap.
1: Iya. Kalau kolam ya.
0: Sila.
1: Aku minat dan mudahan setiap selalu ya.
0: Amin.
1: Lancar ini tetap akhiran bersama keluarga di rumah. Tetap berkembang bersama penyayang yang di hati ya.
0: Oke.
1: Ya. Ya, kalau kita
0: kembali terputus ya, kayaknya malam hari ini kembali jaringannya kurang bersahabat ya. Sebagian salamnya sudah tersampai tadi dari Bunda Hil ya. Mudah-mudahan Bunda Hil dan keluarga di Lombok Tengah sehat selalu. Di belakang Bunda Hil, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Denny.
0: Halo Ila, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Langsung aja ya Bang Denny ya.
0: Oke, silahkan.
2: Lagunya apa yang tersisa sekarang?
0: Gigi Hinaka.
2: Iya udah yang mana-mana sudah ya. Oke, mau salam-salam buat Kak Irwan. Selamat ulang tahun ya besok di tanggal 12 September. Semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Terus buat Mbak Kinanti, buat Bunda Hil, Mbak Nelly, Mbak Ica, Bang Syahril, Bang Pintu, Bang Raja, buat semuanya Bang Beni ya. Buat Bang Beni, langsung bertugas aja. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, baru bisa terhubung ya lewat jalur telepon rumah. Tadi sudah beberapa kali miss call di seluler, tapi masih belum bisa terhubung ya. Jawaban terakhir sepertinya ya. Selamat malam, Bang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Urwa.
3: Ya, istrinya.
0: Halo.
3: Ini dari Mas Denny ya.
0: Iya betul.
3: Iya, Mas Denny, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Urwa gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Apa lagunya sekarang Mas Denny?
0: Yang belum keputar ini ada Gigi Hinaka, terus Triutami, mungkinkah terjadi?
3: Itu Triutami.
0: Oke.
3: Ya, menyiram sedikit Mas Leni. Iya, mau bilang saat pinas, bilang gigi, terus buat semua-semua sudah dan siap satu kalang kompakan aja. Buat yang belum kenal, salam kenal. Buat Mas Reni, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Urwa ya, jadi penelpon terakhir di Ruang Rindu untuk malam hari. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga umur yang bermanfaat pastinya. Tidak hanya sehat, tapi digunakan kesehatan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif pastinya. Ada Mas Yogi, tadi ada Bang Bram, kemudian Mas Anwar, ada Bang Fajar, ada Mbak Lale, ada Bunda Mastia, Bunda Kartini, Pak Mawin, Bunda Aisyah, Mbak Maya, kemudian Bunda Hil, kepotong tadi ada Ila, juga kepotong di bagian ujung-ujung. Buat yang belum bisa masuk, ada siapa aja tadi ya, ada Mbak Kinanti dan yang lain-lain, mudah-mudahan besok malam bisa bergabung lagi ya. Kita ke lagu penutup untuk malam hari ini, ada Ismi Aziz dengan Aku Rindu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata

harus mengakui sebuah fakta, banyak dari undangan surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang

tentu saja ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang dijaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana pelimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa

0: pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum.

oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston

Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Marin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh pekerja 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian pada pagi yang penuh berkah ini. Tanpa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar RRI Pro 1 Mataram rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Abdullah Ajin MA yang akan mengkaji Quran Surah Qaf ayat 39 sampai dengan ayat 42. Sekali lagi kajian kita pada pagi hari ini akan membahas Quran Surah Qaf ayat 39 sampai dengan ayat 42. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, yakni pukul 6.10 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, agar lebih barokahnya, marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini

بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك

0: قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج صدق الله العظيم.
1: Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah

0: bagian malam hari dan setiap selesai sholat. Dengarkanlah seruan pada hari ketika malaikat penyeru memanggil dari tempat yang dekat. Pada hari itulah mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenar-benarnya. Itulah hari ketika manusia keluar dari kubur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepada Al-Mukarram, falyatafadhal masykur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma walhiqna bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Raya Hubul Watan Islam Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, yang kami muliakan dan mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan bagian kita dalam tafsir Al-Quran Surat Qaf ayat 39 sampai dengan 42. Dan sudah kita tilawahkan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini jadi amal soleh yang diterima si Allah SWT untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya mari kita kaji apa yang kita telah tilawahkan tadi. Kembali dengan ayat yang 39 membacakan tadi. Alhamdulillah tafsir yang kita dapatkan, tasbir ala ma yaqulun, kalimat tasbir itu adalah kata kerja. Sabarlah, berarti kalau sudah kata kerja ada yang memberikan, alhamdulillah dia lakukan. Siapa yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua yang ada. Dan perintah ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika beliau menyampaikan risalah Allah yang hak, yang alhamdulillah sekarang kita yakini ini, tidak semudah yang terbayangkan. Karena tradisi yang ada kala itu membuat kepala. Tradisi yang ada kala itu tidak ada lagi orang-orang lemah yang bisa dibantu. Betul-betul seperti kita berada di hutan rimba, yang kuat itu menindas yang lemah, yang kaya itu sombongnya tidak ada. Apa istilah yang beredar? Baninan. Itulah hidup waktu itu. Rasulullah datang mengajar manusia untuk membangun tatanan masyarakat, terutama sekali kehidupan yang saling sayang menyayangi. Dan utama sekali adalah bagaimana manusia ini mengenal Allah, menyembah Allah. Maka feedback yang didapatkan oleh baginda Rasul dalam berdakwah, beliau dikatakan orang gila. Masa sudah zaman kayak ini masih ngajak kita percaya akhirat? Masa sudah sama saya gini masuk percaya yang belum pasti? Itu gila itu. Ketika dibacakan Al-Quran pun, ucapan mereka yang disampaikan pada Al-Quran ini adalah syair, syair-syair aja ini. Ngapain percaya kepada syair-syair kita gitu? Innaka syair, innaka majnun. Itu macam-macam. Masya Allah. Nah, ketika Rasulullah mendapat feedback ataupun ya, tanggapan dari masyarakat seperti itu, Allah perintahkan fasbir ala ma yaqulun, sabar apa yang mereka katakan kepadamu, hai Muhammad, karena mereka tidak tahu. Sehingga kita pun mohon maaf ya, sampai hari kiamat ketika kita mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang tidak suka dengan kita itu akan hampir sama, akan memberikan feedback ataupun umpan balik terhadap ajakan kita dengan ya macam-macam komentarnya. Tanggapannya itu macam-macam. Alhamdulillah kalau tanggapannya baik, ya mungkin kita tidak perlu bersabar. Bisa-bisa jadi kita menjadi orang yang besar kepala. Tapi kalau ajakan kita itu dibalas dengan

makna sabar juga dalam bahasa yang lain. Sabar itu adalah ulet dan tekun. Jadi bukan sabar itu menyerah, terus. Kenapa orang sabar itu dikatakan orang yang ulet dan tekun? Karena di depan dia sudah mendapatkan balasannya. Dia tahu balasannya, bahwa orang yang sabar itu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di dunia ini saja, di akhirat. Dan banyak ada bukti orang yang bersabar ketika dia hidup di dunia ini, selalu ada cara diatasi permasalahan-permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu menyampaikan, kalau kita mau memahami makna ayat Inna ayyuhas sabirun ajrun ghairi hisab, Allah akan membalas kebaikan orang yang bersabar tanpa batas. Maka mafhumul dari ayat ini, pemaknaan dari ayat ini, bahwa sabar itu tidak ada batas, karena upahnya juga tanpa ada batas. Ganjaran orang bersabar tanpa ada batas. Kita jangan sampai seperti ungkapan kita tuh, kesabarannya sudah habis, kesabaran saya ada batasnya, sehingga setelah itulah baru dia marah, baru dia emosi. Itu yang disenangi oleh setan itu pada kita. Ketika kaidah mengatakan sudah habis kesabaran saya, akhirnya muncullah. Nah, setelah itu kerusakan akan ada oleh. Tapi kalau tetap kita katakan saya sabar, itu ya setan yang akan menari-nari dari kerusakan yang akan timbul.

senjata utamanya adalah sabar. Fasbir ala ma yaqulu. Fasbir ala ma yaf'alu. Bisa ditambahkan lagi. Bisa jadi orang menyakiti dengan omongan, bisa juga dengan perbuatan. Ya sabar saja dengan apa saja bentuk ya, bentuk-bentuk ketidak terimaannya terhadap ajakan kita. Ya, jawaban kita fasbir. Nah, yang kedua ini yang menarik para jemaah yang dimuliakan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla ghurub. Tadi hati kita sudah bersabar karena menyerahkan diri kepada Allah, tambah lagi mari. Ulama tafsir mengatakan ayat ini adalah kuatkan untuk melaksanakan salat qabla tulu'is syams. Salat apa qabla tulu'is syams? Wa qabla al-ghurub. Salat apa qabla al-ghurub? Asar. Dan maghrib ba'dal ghurub. Nah, di sinilah keistimewaan dua salat yang antara lima salat yang diwajibkan kita. Salat subuh dan asar itu adalah tanda orang yang beriman. Jadi kalau diri kita bisa hadir di salat jamaah subuh dan asar, maka kita dikatakan bari bebas dari sifat kemunafikan. Karena ini berat. Kenapa berat? Salat subuh ini berat, orang tidur semua, Pak. Padahal enak tidur itu mendekati subuh. Apalagi udah azan kadang-kadang enggak kedengar, saking enaknya itu. Bagi mereka yang jarang bangun. Kebanyakan manusia jangan terlelap begadang sampai jam 12, sampai jam 1 tidur. Waduh. Semakin dekat subuh itu semakin banyak mimpi-mimpi yang membuat kita tuh lupa yang lain. Ya, terbangunnya nanti pas sudah matahari terbit. Begitu pula sholat asar. Sholat asar ini sholat yang juga berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Karena asar ini sedang istirahat. Kailulah, ada kailulah. Jadi yang bagus tidur, ada tidur siang. Nah, tidur siang itu ya pada habis makan siang ya. Saya pernah malah ini ternyata masya Allah benar ya, ini hadisnya itu ajakan Nabi itu hadir sholat asar. Karena saya ikut tradisi orang Arab, pernah sekali saja diundang kita makan, makannya itu ya jam 2, bukan kayak kita ini kalau makan siang itu jam 12 sudah ke rumah, jam 11 tinggal bersama. Enggak ya, pada zuhur datang. Pada zuhur itu ya misalnya jam 12, nanti cerama keluar makanannya itu jam 2, Pak. Makanan setengah 3. Nah, habis makan, itu langsung matikan lampu, itu tidur, Pak. Kita sudah kenyang, ya, takadda, tamadda dalam bahasa mereka. Kalau sudah kenyang, tinggal lonjorkan kaki. Itu. Beda dengan ta'asya, tamasa, makan malam, makan, terus jalan-jalan, kan. Ini enggak, tamadda, itu penyimatnya. Hidup bangun, Pak, mendekati maghrib, kalau asal tidak ada. Itu dia. Ini karena diundang, saya dibatui waktu itu. Jadi sholat asar, Masya Allah, di sini ternyata kita bisa hadir sholat asar

sholat berjamaah itu di sholat subuh dan sholat asar, di antara 5 waktu sholat yang Allah fardhukan kepada kita. Nah, menarik kita kaji juga para jemaah yang kami muliakan. Sabbih bihamdi rabbika qabla tuli syamsu qabla al-ghurub. Ini solusi juga dalam permasalahan hidup kita ini. Jangan jauhkan diri kita dengan sholat. Tadi kita diajarkan oleh Allah untuk bersabar menghadapi semua masalah dalam kehidupan ini. Nah, ditambah lagi kita mengetuk rahmat Allah yang di langit dengan sholat kita. Jadi tidak cukup dengan bersabar menghadapi perilaku-perilaku manusia, ya, namun wajib kita tambah lagi kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjemput kasih sayang Allah yang paling gampang itu juga melalui sholat, itu gratis. Memang kaidahnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berikan rahmat kasih sayangmu bagi siapa saja di bumi, akan datang rahmat yang ada di langit. Itu berinfak, fadilah berimpak, tapi kan harus butuh duit. Nah, tapi kalau sholat enggak perlu, Pak. Air juga gratis, tinggal kalau enggak ada air pakai tanah, tayamum juga gratis, enggak ada yang bayar itu. Tinggal ada enggak kemauan kita ini. Nah, di sini ayatnya luar biasa, solusi dalam permasalahan hidup kita, kita bersabar dan kita bertadarruk kepada Allah melalui sholat kita. Perbaiki sholat. Insya Allah dengan sholat yang kita kerjakan itu selesai perkara kita. Akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada waktunya untuk kita. Pasti sudah itu. Ya, pertama pertolongan Allah itu bentuknya apa? Ketenangan hati kita tadi. Pikiran kita yang gelisah tadi akan hilang serna. Belum lagi nanti akan datang jiran, tetangga, kerabat kita yang akan datang membantu. Apa saja kan? Kalau tidak ada manusia, bisa saja Allah akan kirimkan makhluknya yang lain, bentuk malaikat yang akan memberikan solusi dari permasalahan kita. Kalau kita bisa hadapi semua permasalahan kita itu dengan sabar dan sholat. Maka ya alladzina mustainu bis sabri. Memanggil kita dengan musta'inu sabri wassalat. Rasulullah ya, diajarkan oleh sebab ini kita pengikut Rasulullah pun demikian, Pak, melanjutkan ajaran Allah kepada nabinya, kepada nabi kita itu. Wa minal laili fasabbihhu wa adbara as-sujud. Sama juga nanti di malam hari masih ada sholat kita, sholat maghrib, sholat di isya. Bisa juga diartikan oleh ulama wa minal laili fasabbihhu wa adbara

orang yang tidak sopan. Habis sholat assalamualaikum langsung bus. Jadi begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, berhenti sejenak, paling tidak takbir, tahmid, ya, tasbih. Nah, berarti itu baru jalan. Ada adabnya. Jangan sholat kayak sholat itu rutinitas. Apalagi ya, kecuali kebelet. Dan ini juga kita nggak boleh juga ini kan tidak ada kalau bus lari karena memang itu panggilan alam itu. Kalau dia lama-lama di sini bisa bahaya itu. Jadi jangan disamakan, itu ada orang cepat-cepat. Kecuali ada teman begitu bus assalamualaikum bus terus berkali-kali nggak mungkin kebelet itu datang setiap waktu sholat. Ya, jadi kebelet itu ada waktunya. Nah, kan, kalau misalnya ada teman kita jiran bus langsung keluar, ya ingatkan. Nah, ini bacaan ayat ini. Karena ayat ini mengajarkan dalil kita bahwa setelah sholat itu ya berdiam diri sejenak, paling tidak istighfar. Setelah itu takbir, tahmid dan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Silakan ada warid, ada wirid yang selalu Rasulullah sampaikan ya. Alhamdulillah takbir tahmid itu 33 kali.

0: tidak pernah lepas juga istighfar astagfirullah setelah sholat itu. Maka di sini ayatnya wa minal laili fasabbihhu wa adbaras subuh. Jadi sebagian daripada malam hari ya, kita menambah tasbih kita, ya tasbih kita maksudnya sholat, wa adbaras sujud, kalimat wa adbaras sujud setelah sholat kita jangan beranjak itu cepat dari tempat waktu kita sholat. Ya misalnya sholat di rumah juga demikian. Sholat di rumah hanya rutinitas, assalamualaikum, wis langsung lagi ngikuti lagi, jangan. Duduk juga arif, ya apa direhatkan badan kita, hati kita, pikiran kita, jiwa raga kita dulu. Kita nikmatilah sholat itu. Ya karena Rasulullah SAW selalu berkata kepada Bilal, ya Bilal arif nabi sholat, ayo kita nikmati suasana kita ini dengan membangun mendirikan sholat. Itu Bilal, setiap ketemu Bilal itu Rasulullah itu senang terbayang. Ya Allah, memang ini kita menjadi PR ya para jemaah yang kami muliakan. Kalau sholat tidak menjadi kebutuhan itu masya Allah. Jadi bukan lagi kelasnya rutin, tapi kebutuhan kita. Sebagaimana kita butuh kepada makanan, minuman untuk rohani kita, ya sholat itu. Pesan Rasulullah terakhir, ummati ummati as-shalah, as-shalah. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah berikan kekuatan kepada umatku untuk melaksanakan perintah sholatmu itu. Karena di dalam perintah sholat itulah Allah berikan kebaikan yang banyak kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nasihat Rasul kepada salah seorang sahabat yang dia setiap hari itu wajib ketemu Rasulullah. Nah suatu saat dia tidak datang, Rasulullah yang cari dia. Carikan, saya lupa nama sahabatnya. Ketika dicarikan oleh sahabat itu, dipanggil Rasulullah, kemana kamu ini, kenapa tidak datang? Ternyata dia merajuk. Merajuk itu kalau bahasa kita apa ya? Merajuk itu ya pokoknya dia menyendirilah. Masya Allah, kenapa kamu merajuk, kenapa kamu menyendiri, tidak mau bertemu denganku? Ya Rasulullah, aku ini kalau tidak ketemu dengan kamu itu karena ada yang kurang dalam hidup ini. Jadi harus setiap hari ketemu. Tapi satu saat itu saya berkata, ya Allah, nanti kalau di akhirat Rasulullah berada di tingkat surga yang paling jauh, terus saya yang mungkin enggak bisa masuk, atau mungkin saya paling enggak bisa ketemu, itu yang buat saya merajuk, ngambek, enggak mau datang itu. Sedih sekali itu kesedihannya. Maka jawaban Rasulullah, wahai sahabatku, kalau kamu mau bersama aku di dunia dan akhirat, a'in ala nafsika bikasratis sholat, berbanyak sholatmu, berbanyak sholat. Karena sholat itulah mi'rajul mu'minin kelak di hari akhirat. Lipnya kita itu, semakin banyak sholat kita, semakin nikmat kita melaksanakan sholat di dunia ini, di akhirat nanti gitu posisi kita itu paling tinggi dikasih oleh Allah kenikmatannya nanti di dalam surga itu. Di situ sahabat itu langsung sumringah, senyum, alhamdulillah. Ternyata ngambek itu juga ada manfaatnya. Akhirnya sahabat yang lain dapat ilmu, juga macam-macam cara mengekspresi cintanya kepada Rasulullah. Para jamaah yang kami muliakan, ini penting sekali kita apa namanya memperbaiki sholat kita. Ya, doa kita Allah ma'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulama mengatakan kalimat wa husni ibadatik itu bagaimana sholat kita itu terus kita evaluasi. Ibadah utama itu adalah sholat. Padahal ya bisa juga ibadah berlain, tapi sholatnya itu wahusna ibadah kita. Karena itu bentuk daripada syukur kepada nikmat Allah itu sholat kita. Bentuk kita zikir kepada Allah itu melalui sholat kita juga. Jadi itu yang kita selalu minta doa setelah sholat atau setiap saat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini ayat ini masya Allah para jemaah yang kami muliakan, ya, ayat yang kedua itu menjelaskan ini keimanan kita tentang hari akhirat, ini awal daripada akhirat nanti, ya terjadi kiamat. Maka wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib. yauma yasma'una sayhata bil haq dzalika yaumul khuruj. Ya, ini memang panggilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali kepada malaikat Israfil. Ya, ada yang mengatakan dua kali tiupan sangkakala, ada yang mengatakan tiga kali tiupan sangkakala itu. Israfil itu trompetnya itu akan ditiup. Pertama itu untuk menghancurkan semua yang ada di ciptaan Allah di muka bumi ini. Yang kedua adalah dibangkitkan. Yang ketiga itu berkumpul semuanya. Yaumul Mahsyar. Ada juga yang mengatakan hanya dua. Tiupan pertama itu adalah menghancurkan bumi dan semua yang ada ciptaan Allah ini, itu menjadilah awal daripada kehidupan di akhirat kita. Nah, tiupan yang kedua itu adalah keluarlah kita manusia untuk mendapatkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Allah alam mana yang benar, yang penting riwayatnya ada, sehingga yang lebih kuat itu adalah yang dua kali tadi, nafkhatain, di dalam Al-Qur'an juga begitu. Nah, ini Israfil itu akan dijelaskan dalam ayat ini adalah tiupan yang kedua. Karena ada kalimat zalika yaumul khuruj. Zalika yaumul khuruj, ya harinya di mana manusia akan dikeluarkan dari makam, dari kuburnya, dari di mana tempat dia meninggal itu. Dibangkitkan kembali seperti kita di dunia ini. Kama bada'akum ta'udun. Jadi sebagaimana Allah ciptakan kita dahulu, ya itu juga dikembalikan. Dan paling gampang untuk mengembalikan yang sudah ada itu daripada menciptakan. Menciptakan itu berat, Pak. Dan itu pun gampang bagi Allah. Apalagi tinggal mengembalikan. Ya, barat kita misalnya disuruh oleh guru kita buat karangan, mengarang kan sulit. Apa yang kita tulis? Tapi kalau sudah ada tinggal copy paste, gampang sekali. Kopas itu gampang. Kita ini tinggal dikopas saja nanti itu oleh Allah. Itu kama badakum ta'udun itu di akhirat. Maka ya kita sudah kaji juga bahwa dalam tubuh kita ini ada tulang berulang, namanya tulang ekor, yang tidak akan hilang oleh panasnya berapapun derajat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jaga itu. Begitu pun apa, pokoknya tulang ekor itulah menjadi chip kita masing-masing. Nanti di hari akhirat tinggal dikasih oleh Allah air kehidupan lagi, jadi hidup lagi seperti sediakala seperti kita ini. Makanya sebayangkan itu Nabi Adam itu tingginya mungkin setinggi semisana itu berapa? Ina ziroa 70 hasta. Satu hasta itu berapa? Setengah meter kan? Kalau tinggal 30 meter ini berapa? 30 meter ini enggak sampai 30 meter panjang terus, kita hanya 2 meter. Paling tinggi pemain poli kita Megawati itu 2 meter 10 itu berapa itu? Lah ini berapa tingginya ini? 30. Menara kita kan 99, 3 kali menara itu dibagi 3. Itu ya. Masya Allah, itu Nabi Adam. Terus kita buah foto terakhir. Dipakitkan semua manusia itu. Masyaallah. Kita bersyukur juga ya, postur tubuh kita enggak sepanjang manusia pertama diciptakan, generasi awal, Pak. Kalau besar kita seperti generasi awal, enggak kuat kita buat rumah kita itu. Enggak harus rumah sebesar ini kalau badan kita itu tingginya 25 meter. 20 meter. Ya untung dikasih tinggal 2 meter, sehingga buat tenda kecil-kecil bisa kita beli. Dan begitu maksudnya. Ada hikmah di balik ciptaan kita ini. Yang kecil-kecil itu kita bersyukur. Nah, ini ayat yang kedua ini para jamaah yang kami muliakan sekali lagi mengingatkan kita untuk menguatkan iman kita tentang hari akhirat, bahwa kita ini pasti dihidupkan kembali oleh Allah di hari akhirat itu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Kita dihidupkan kembali untuk menerima upah dari Allah atas apa yang sudah kita usahakan selama kita hidup dunia. Maka disebut kalimat zalika yaumul khuruj, hari itu kita dikeluarkan dari tempat peristirahatan kita di alam barzakh, maka saat itulah kita akan menerima upah kita. Maka mari berusaha, ya, kita ikhlaskan dalam hidup kita untuk berusaha sabar, ya, ulet tekun. apapun usaha itu. Karena kita pasti ini, kita ayat talqinnya jelas, kullu nafsin zaikatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamah, itu dia Pak. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan inilah ketahuan, ketahuilah bahwa dunia ini adalah daru fana, daru anak, tempat kita bersusah payah dan tempat kita akan dibinasakan. Hisab amalun bila hisab, kita hidup di dunia ini beramal-beramal tapi enggak ada upahnya. Nanti dari akhirat adalah tempat kita beristirahat selama-lamanya, dan hari kita menerima upah dari apa yang kita usahakan, tapi tidak ada lagi kita bisa berusaha. Nah, ini kalau orang berakal tahu apa yang diungkapkan oleh Ali radhiyallahu anhu ini, ya sudah, kita memang ini saatnya kita. Maka para jemaah yang kami muliakan, menutup kajian kita sampai suruk jam berapa? 6:10, bukan jam 10. Jam 10 sudah kita. 6-nya saya enggak dengar. Oh, jam 6:10. Saya pikir jam 10 suruk, Masya Allah. Jam 6:10. Ini sekarang jam 6. Jangan sampai ini kayak kemarin saya dikasih 2 kali itu peringatan dah habis. Ya, di akhir sebelum pertanyaan ini para jemaah yang kami lihat, Masya Allah, ini ringkas saja ayatnya. Ya, menggambarkan bahwa penting kita bersabar, penting kita menguatkan hubungan kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah, terutama dengan sholat kita, dan meyakini apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita yakini dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Ya, saya akhiri dengan ada suatu ya ungkapan saya menarik, biasa di YouTube kukulaan lah bahasanya, ulama itu mengatakan yang harus kita yakini di dunia ini ada 3 hal, ada 3 kebenaran, 3 kepastian, tidak ada 4-nya. Yang pertama, bahwa di dunia ini adalah tempat kita bekerja keras, bukan tempat kita istirahat. Nah, istirahat kita kapan? Nanti dari akhirat. Wah, di awal dengan kubur kita, tempat tidur kita. Jadi ini terlalu banyak-banyak tidur. Cukup tidur siang, ya malam, dan kita kerja. Kerja keras itu apa? Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, bekerja untuk nafkah kita, bekerja nafkah batin kita, nafkah jasmani kita, itu. Ya wal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulati. Kalian adalah pekerja keras untuk Allah dan pasti akan ketemu, itu maksudnya. Jadi profesi kita apa saja, ya silakan untuk mencari ridho Allah, jangan sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita saja. Jadi harus ada efek untuk jasmani rohani kita juga. Ini yang pertama. Dunia ini tempat kita bekerja, bukan untuk tidur. Yang kedua, tidak ada yang paling menyayangi kita kecuali kata ibu bapak kita, itu enggak bisa. Apalagi selain itu. Karena tempat kasih sayang utama itu kan ibu. Tapi kalau dibandingkan dengan kasih sayang Allah, enggak ada apa-apa. Makanya karena Allah lah yang paling tulus menyayangi kita, maka mari kita perbaiki kita dengan Allah. Ada ungkapan, saya coba cek, ternyata bukan hadis, tapi itu menarik juga. Selalu diungkapkan oleh para ulama. Ya, ketika minta, ya Allah izin setelan aja nih manusia yang tidak beriman kepadamu. Ini sudah dikasih oleh Allah hidup ini semua, tapi enggak mau beriman, enggak bersyukur. Laut juga begitu. Kalau dia berada di laut itu, enggak sudi laut itu, maunya dia menelan dia. Gunung juga begitu, izin pada Allah biar orang-orang kafir yang tidak, saya mau campakkan mereka ini. Terus Allah dalam ungkapan itu ditanya kepada bumi, kepada laut, kepada gunung, emang kamu yang menciptakan dia? Bukan ya Rob, katanya. Kalau sekiranya kamu yang menciptakan, pasti kamu akan sayangi dia. Nah, ini adalah makhluk-makhluk khusus. Aku tak yes, aku sayang. Artinya Masya Allah. Dari ungkapan ini menarik, maknanya bagus, bahwa tidak ada yang paling sayang kepada kecuali Allah. Tanda sayang pada Allah, pada kita dikasihkan hidayah ini, mengenal jalan kita beribadah. Maka mari kita dekatkan terus diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ke hakikat yang ketiga, keniscayaan yang ketiga, bahwa tidak ada namanya yang hidup itu akan hidup selama-lamanya kekal. Pasti kita akan out, time out. Time out itu bahasa Arabnya jiun. Jiun itu bahasa Indonesianya meninggal. Bahasa kasarnya mati. Ya, ya yang muda aja kayak gini bisa mati juga Pak. Kita juga bisa mati. Gak ada bayi lah baru lahir 2 hari aja mati. Bahkan bayi belum lahir aja mati. Sama Pak. Tapi karena ini lain. Tapi menarik, nah apa? Karena ini suatu kepastian, marilah kita persiapkan. Ya, persiapkan kematian kita dengan sebaik-baik persiapan. Itu pernah saya cerita, mudah-mudahan jemaah masih ingat. Ya, kalau enggak ingat ya saya ingatkan lagi dengan cerita ini. Saya akhiri kajian ini biar menarik ini. Ceritanya adalah seorang yang kaya raya, berusaha waktu mudanya itu. Sampai tuanya dia bisa mengumpulkan harta banyak sekali. Dan anaknya dididik dengan baik, ya, pendidikannya baik sekali. Sehingga orang tua ini memberikan pelajaran kepada anaknya. Dia berwasiat, wahai anakku, kamu sudah lihat, ya, alhamdulillah hidup kita ini enak sudah. Dibandingkan dengan lain, pokoknya kita hidup tenang, nyaman. Wah, saya wasiat ya nanti anakku, kalau saya mati itu bapak masih simpan itu kenang-kenangan kaos kaki. Sepasang kaos kaki yang sudah bolong adalah kaos kaki yang pertama saya pakai untuk berusaha mengumpulkan harta yang banyak ini. Kalau saya mati nanti, tolong kaos kaki yang bolong tadi, yang pertama saya punya itu, taruh di kakiku nanti ketika nanti aku mati. Wasiat. Wasiatnya, kaos kaki yang pertama itu yang masih disimpan itu, ketika nanti sudah dikafani, masukin kaos kaki saya di kaki itu, taruh. Karena itu yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa ini saya sudah berusaha dengan susah payah dan mendapatkan kebaikan-kebaikan ini, buah daripada kaos kaki ini saya minta pada Allah. Itu wasiat secara lisan pada anaknya, ya. Nah, tulisan dibuat lagi, dibuat tulisan. Nah, anakku, nanti yang tulisan ini jangan kamu baca kecuali setelah kamu makamkan aku di pemakaman. Silakan kamu baca wasiat tulisan. Ya, jadi karena ini anak soleh juga, ya sudah dia taati ya perintah bapaknya itu. Ya, kaos kaki yang bolong itu sudah dia tahu tempatnya. Wasiat yang tertulis juga dia taruh di lemari oleh bapaknya. Kejadian setelah meninggal langsung meninggal. Setelah selesai di kapani di apa, terus bilang sama imamnya, wah imam, ini saya harus menjalankan wasiat. Apa wasiatnya katanya? Ini kaos kaki yang bolong ini, tolong taruh di kaki ayah saya sebelum diikat apa namanya itu apa kain kafan. Enggak boleh. Terjadi debat Pak, debat antara imam dengan anak Pak, boleh walaupun dia wasiat, karena wasiat ini ada maksiat, artinya tidak sesuai dengan ajaran syariat. Kan enggak boleh kita anu, enggak boleh itu. Sudah saya yang tanggung gitu imam itu. Pokoknya harus sesuai dengan syariat ya, pun kapan aja. Yang boleh kita taruh di si mayit ini. Karena anak ini enggak punya daya upaya. Ini saya sudah dia sudah taruh saja di atasnya nanti setelah kita makamkan masuk tanah. Itu aja tandanya. Dia sebagai kamu tidak dianggap durhaka. Akhirnya dia win-win solution kan, makamkan kayak itu kita naruh di atasnya itu di para apa semua taruh kaos kakinya. Menarik, setelah itu dibuka wasiat tertulis. Begitu dibaca wasiat tertulis itu baru sadar anaknya, wahai anak, kematian itu akan pasti. Dan semua yang kita miliki selama kita hidup di dunia itu tidak mungkin kita bawa menghadap Allah. Yang kita bawa hanya amal kebaikan kita, sebagaimana bapak wasiatkan. Kaos kaki yang bolong itu pun tidak boleh dimasukkan ke dalam jasad, menyentuh jasad kita ketika kita mau menghadap kau. Cukup baik. Baru dia nangis. Jadi apa namanya, kaos kaki bolong Tuhan sebagai ibroh yang diinginkan oleh bapaknya, dan ini kiasan bukan untuk di praktek, tapi nyatanya benar. Dia harus bergejok, berdebat dengan imamnya, dengan ulamanya gitu, sehingga habis. Nah, ini ibroh menarik. Nah, para jamaah yang kami muliakan, apa yang kita bangga-banggakan dengan harta yang kita kejar 24 jam dalam hidup kita, ternyata yang gak bisa kita bawa secara fisik untuk menyertai kita menghadap Allah. Nah, seperti kaos kaki bolong yang usang, yang bisa menyertai kita ya amal, ya sholat kita, ya ngaji kita, ya sedekah kita, umroh kita, apa ya kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Demikian saya rasa akhir kajian kita. Ini jamaah pernah dengar cerita ini? Masa belum? Nah, saya sudah saya sampaikan di sini atau tempat lain kali ya. Tapi enggak apa-apa. Eh? Sudah lama. Berarti kita memang harus mengingatkan terus. Walaupun ini cerita, karena cerita itu terekam dengan baik, nanti enak gitu. Nah, inilah cerita tentang kaos kaki bolong yang tidak bisa kita bawa ke alam akhirat kita. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada? Enggak ada. Oh iya, karena sudah pas. Tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Oh, ini silakan.
1: Amin.
0: Karena hari ini hari libur ya. Ya, bagi yang mau ada aktif ya sudah enggak apa-apa. Ada cara an nikah.
2: Terima kasih.
0: Boleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Bersabarlah. Dengan topik kita bersabar. Jadi perintah sabar pada baginda Rasulullah dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam dakwah. Kondisi kita saat ini, dakwah itu tidak akan pernah berakhir. Ada kalanya seperti yang dihadapi Rasulullah terus terjadi, tapi juga ada kalanya cepat untuk mau dan mengikuti. Nah, pertanyaannya, jika kita berdakwah atas sesuatu kebaikan, kemudian lama baru mau, hampir kita tinggalkan dia, mana yang lebih afdol, ganjaran yang kita terima ketika sudah lama kita ajak baru dia mau, bahkan sempat menolak, dengan yang langsung saja mengikuti, lebih afdol mana? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan yang terakhir. Kedua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Tuan Guru, saya mau tanyakan mengenai kelebihan sholat berjamaah. Seandainya tidak bisa sholat berjamaah subuh bersama asar, lalu kita sholat sendiri 27 derajat, apa sama enggak? Seperti itu aja Bapak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Pak Dokter, apa lagi? Ada? Nah. Oh iya.

0: sebetulnya bagaimana dia memahami ayat itu. Saya tidak yakin beliau-beliau itu tidak tahu gitu. Padahal di sana di situ itu kan secara eksplisit dijelaskan untuk berzikir.
1: Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama, kalau kita mengajak orang, ajakan langsung diterima. Yang kedua, mengajak orang lambat, lola, respon lama. Jadi loadingnya itu lama dia. Bagaimana yang Pak Abdul? Kalau kaidahnya yang kita dengar, al-ajru ala qadril masyakah, upah itu sesuai dengan susah payahnya kita. Jadi semakin berat kita mengajak orang itu, ya semakin banyak kita dapatkan pahala. Masa makin mudah, berarti semakin ringan pahala kita. Seperti itu aja kaidahnya. Nah, Nabi itu kenapa menjadi manusia yang paling mulia? Karena memang susah sekali membina manusia itu, Pak. Dengan bentuk dan ininya, memang manusia masing-masing kan punya egonya sendiri-sendiri. Itulah Rasulullah, kita Rasulullah Muhammad SAW ini mendapat luar biasa. Karena ia kesabaran kok terus. Kalau sholat berjamaah itu 27 derajat itu, ya sepat. Itu kalau kita berada di mana saja sholat jamaah kita ini. Di rumah juga bisa, dengan istri dapat juga itu padahal ada. Di masjid juga dapat juga. Nah, kalau tentu mana yang lebih afdol, di masjid atau di rumah. Bagi laki-laki afdol sholatnya di masjid, bagi perempuan afdol sholatnya di. Ya silakan. Kalau bisa tetap dalam keadaan kita bisa berjamaah. Kalau tidak, ya sholat tidak berjamaah enggak apa-apa. Cuma kita tidak dapat fadilah 27 kali lipat pahala orang yang sholat sendiri. Ini juga jangan sampai menganggap sholat jamaah itu wajib. Ada juga begitu. Berjamaah itu bukan wajib. Sunnah mu'akkad. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini kita kalau nggak berjemaah semakan, aduh sudah ini nggak bisa begitu juga. Jadi jangan terlalu tersyadut lah dalam beragama itu. Beragama itu jangan terlalu memaksa diri. Ya, beragama itu dengan menikmati. Ya, kayak tadi saya katakan, jadikan sholat itu kebutuhan kita. Syukur-syukur jadikan sholat jamaah itu kebutuhan kita. Alhamdulillah. Tapi kebutuhan ini tidak memaksa kita. Kalau orang sholat dengan paksa nggak enak sih. Kalau jadi kebutuhan, oh seneng kita. Sebelum waktunya ada, ayo kita sholat asar. Padahal waktu zuhur, saking kayak mualaf aja itu. Nanti kalau misalnya azan maghrib, asar itu digaris sama maghrib, padahal masih asar waktu sholat, waktu puasa. Biar cepat buka, jangan bersegera ya. Semua azan dikira azan maghrib, padahal baru azan zuhur dikira ada maghrib. Terlalu emosinya aja, biasa-biasa saja. Tahu, jadi beragama itu dengan tunjuk yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, yasiru wala tu'asiru. Kita harus menghadirkan kemudahan sebanyak-banyaknya dalam keadaan ini. Jangan merasa terkungkung atau ya terpaksa. Jadi kenikmat kita beragama itu. Bukan ini jasmani seperti itu. Sholat ya kalau bisa berjamaah laki-laki terus di masjid alhamdulillah. Kalau tidak, jangan anggap ini satu yang wajib, itu salah. Sholat ya, pertanyaan yang terakhir yang ditanyakan itu masalah tadi itu adab kita setelah sholat di mana-mana ya, kita ayatnya ada dan kita baca hadisnya juga ada zikir. Nah, hanya saja ada juga memahami azkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Di ayatnya zikir pada Allah itu bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam berdiri, bisa dalam keadaan dia berbaring. Tiga ini. Jangan-jangan teman kita yang plus kayak gitu dia sambil berdiri zikir, dia zikir juga. Cuma lebih afdol orang qu'udan, duduk. Jadi setelah sholat itu ada jeda beberapa saat. Setelah salam jangan langsung berdiri. Saya pernah baca itu. Jadi adab yang benar kita dalam sholat kita berjamaah atau sendiri itu harus ada rohanya. kayak tomakninanya. Tomaknina itu kayak kita sujud, berdiri terus memberdiri, kan itu enggak boleh langsung berdiri langsung. Itu ada jalsul rohah itu kan. Nah, itu tomakninah lah. Ya na'udzubillah min dzalik, seperti orang sholat nanti kalau bulan terawih itu ada yang ayam mematuk, jangan lah itu, enggak ada tomakninahnya, jangan sholat seperti itu. Sholat itu dia santai, itu sujudnya ada tomakninahnya. Begitu pula setelah salam itu paling tidak ada detik kita harus ngambil napas. Nah, ngambil napas itu ibaratnya kita relaksasi, tapi mulut kita beristighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, tiga minimal tiga kali. Itu dalam hadis yang sahih, minimal tiga kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, baru ini paket hemat kita, benar itu istighfar itu. Duduk kembali. Nah, kalau paket yang

0: paket yang paling-paling sempurna. Oh, zikir, tentu berdoa. Nah, itu silakan. Nah, ini paketmu itu yang bagus. Yang paling bagus paketnya tadi itu ya agak. Ya masalah nanti pakai stopwatch ya, salat kita berjamaah atau berapa? Paling 5 menit maksimal 7 menit. Pakai stopwatch aja. Kecuali imamnya panjang bacaannya baru bisa sampai 10 menit. Tapi jarang. Terutama sekali sholat-sholat yang ya, sir. Kalau sholat sir itu jangan-jangan imamnya ya kulhu aja baca itu kan. Masyaallah. Di masjid lain bukan di masjid Islamic Center ini. Kita ceritakan di masjid lain Islamic Center. Itu kulhu atau apa kok cepat sekali gitu loh. Kalau kita pakai stopwatch itu hitungan waktu sholat 4 rakaat itu zuhur, asar itu mungkin 5 menit Pak. Sudah salam dari Allahu Akbar ke salam itu. Ya, nanti coba dicek. Nah, setelah itu ya syukur-syukur 5 menit lagi untuk kita duduk, maksud saya begitu, diimbangi. Nah, kalau
1: pendengar persatukanan informasi dan inspirasi, kita cukupkan untuk mengikuti kajian islami pada pagi hari ini yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Dan kita kembali ke Studio 21 RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB pagi bersama saya Putri Mentari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya pendengar pagi ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya sudah siap menjalani aktivitas di hari Sabtu ini. Pendengar, tidak terasa ya kita sudah kembali berada di penghujung pekan. Hari Sabtu biasanya menjadi waktu yang sedikit lebih santai setelah 5 hari menjalani rutinitas. Hari ini mungkin ada yang memilih beristirahat di rumah, berkumpul bersama keluarga, berolahraga ya, membersihkan rumah, atau bahkan manfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan yang selama hari kerja belum bisa dilakukan. Untuk Anda pendengar yang sejak pagi sudah beraktivitas, tetap semangat ya. Dan bagi yang masih menikmati suasana pagi di rumah, tidak ada salahnya kita awali hari ini dengan sesuatu yang positif. Secangkir kopi atau mungkin teh hangat, sarapan sederhana, udara pagi yang tentunya ditemani suara dari Studio Pro 1 RRI Mataram. Bersama saya pendengar Putri Mentari akan menemani Anda sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau IQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia. Dan

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari Sabtu 12 September 2026. Kita awali dari Lombok Barat dan Lombok Tengah. Perakirannya hari ini cuaca akan bersuhu di 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan di 44 sampai 84%. Untuk Lombok Timur hari ini perakirannya cerah dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan di 54 sampai 95%. Sumbawa hari ini udaranya kabur dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 47 sampai 89%. Untuk Dompu dan Bima hari ini cerah dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 47 sampai 87%. Lombok Utara hari ini cerah dengan suhu 22 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan di 70 sampai 94%. Untuk Kota Mataram pendengar hari ini perakirannya cerah dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 56 sampai 84%.

0: Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini yang kami lansir dari website Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan, yang berkendara dengan roda 2 maupun roda 3, roda 4, tetap hati-hati ya. Jangan terburu-buru, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan pastikan perjalanan pendengar berlangsung dengan aman. Sementara untuk Anda yang bekerja pagi ini, semangat terus, karena setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh tentu memiliki nilai dan manfaat. Pendengar, update informasi Anda sekitar Mataram dan Nusa Tenggara Barat di berita sepekan yang sesaat lagi akan kami hadirkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin sampai Jumat, edisi Sabtu 12 September 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita sepekan selengkapnya. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah menerima kabar dalam hitungan detik. Namun derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan baru, berupa berita yang belum terverifikasi hingga kabar bohong yang berpotensi membentuk persepsi publik secara keliru. Momentum hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi perhatian Wakil Bupati Lombok Barat, Haji Nurul Adha. Ia menilai keberadaan RRI tetap memiliki posisi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terutama ketika media digital berkembang begitu pesat. Menurut Nurul Adha, RRI kini tidak hanya mengandalkan siaran radio. Transformasi ke media digital membuat RRI memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengenai perkembangan penyelenggaraan pemerintah. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia menilai Radio Republik Indonesia RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah. Menurut Nursia, RRI selama ini menjadi salah satu media yang cukup familiar bagi masyarakat Lombok Tengah. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui radio dinilai menjadi salah satu keunggulan RRI. Ia mengatakan pemerintah daerah membutuhkan media yang mampu menyampaikan informasi, program, dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat secara luas. Dalam hal ini, RRI dinilai memiliki jangkauan yang cukup baik hingga ke tingkat dusun. Nursi berharap RRI terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kreativitas dalam mengemas informasi dinilai penting agar keberadaan RRI tetap relevan di tengah perkembangan media saat ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Wahyudi, mendorong Radio Republik Indonesia terus melakukan modernisasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pesan itu disampaikan Wahyudi menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI pada 11 September 2026. Menurutnya, perkembangan dunia digital menuntut RRI terus beradaptasi agar tetap mampu menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Wahyudi menilai RRI di NTB selama ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ia juga melihat kerjasama RRI dengan berbagai sektor terkait turut membantu menyuarakan pembangunan daerah dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Wahyudi mengatakan RRI memiliki posisi penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Ia mengingat RRI sebagai salah satu media yang sejak awal menjadi penggerak informasi bagi masyarakat. Untuk itu, ia berharap RRI terus mampu maju menghadapi perubahan zaman. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia dituntut tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi juga terus beradaptasi menghadapi perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital dan munculnya berbagai platform media baru, RRI dinilai tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, positif, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Bupati Lombok Utara, Najmul Akhir, mengatakan usia 81 tahun menunjukkan RRI telah melewati perjalanan panjang dan memiliki pengalaman yang matang dan menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, konsistensi RRI dalam menyampaikan informasi yang positif menjadi salah satu kekuatan yang harus dipertahankan. Penguatan platform digital menurutnya menjadi bagian penting agar jangkauan informasi RRI semakin luas dan dapat menjangkau generasi muda yang semakin banyak mengakses informasi melalui media digital. Sebanyak 15 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih memiliki tunggakan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari total temuan sekitar 10,04 miliar rupiah pada LHP semester 2 tahun 2025, sekitar 9 miliar rupiah diantaranya belum dikembalikan ke kas daerah. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Budi Herman mengatakan, nilai tunggakan tertinggi tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman atau PUPRKP NTB. Menurutnya, sebagian besar temuan tersebut berkaitan dengan proyek fisik dan melibatkan pihak ketiga atau rekanan. Inspektor NTB akan mengundang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk memanggil 15 OPD tersebut dalam persidangan. Setelah sidang, OPD diberikan waktu maksimal 90 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengembalian uang hasil temuan BPK. Jika tidak diselesaikan dalam batas waktu tersebut, Inspektor NTB akan menyerahkan persoalan itu kepada aparat penegak hukum atau APH. Budi menegaskan tidak ada alasan bagi OPD untuk menghindari kewajiban karena uang hasil temuan BPK harus dikembalikan ke kas daerah. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan pembaruan besar pada tata pamer sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Pembaruan tersebut mendapat dukungan dari kementerian yang telah melalui proses konsultasi serta penyusunan rancangan tata ruang pamer. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam mengatakan, pembenahan pelayanan menjadi salah satu perhatian museum di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung. Peningkatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui program kegiatan, tetapi juga menyentuh kapasitas pengelola dan kondisi infrastruktur. Nuralam berharap pembaruan tata pamer nantinya dapat semakin memperkuat posisi Museum Negeri NTB sebagai destinasi yang layak dikunjungi masyarakat. Terlebih, museum menjadi bagian dari upaya pengembangan destinasi di NTB yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya. Masyarakat Kabupaten Sumbawa diminta tidak sembarangan meminjamkan kartu keluarga atau KK kepada orang lain. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian mengatakan, peminjaman KK untuk keperluan administrasi dapat mempengaruhi data sosial ekonomi keluarga. Dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, Iwan menyebut pihaknya menerima banyak laporan perubahan desil. Warga yang sebelumnya berada di desil 1 hingga 5, tiba-tiba masuk desil 6 hingga 10. Menurutnya, DTSN berterhubung dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Sistem juga mendeteksi aktivitas transaksi yang dinilai tidak wajar. Dari penelusuran di lapangan, Dinas Sosial menemukan warga meminjamkan KK untuk pendaftaran meteran listrik. Akibatnya, data salah satu warga terbaca memiliki 3 rekening listrik hingga desilnya berubah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan berbagai moda transportasi untuk mengantisipasi lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026. Dari sektor penerbangan, Garuda Indonesia menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Lombok dari 2 menjadi 3 kali sehari, khusus periode 8 hingga 12 Oktober 2026. Tambahan penerbangan juga disiapkan Trans Nusa untuk rute yang sama, sementara penerbangan internasional Kuala Lumpur-Lombok oleh Air Asia tetap beroperasi. Asisten 2 Setda NTB Lalu Muhammad Fauzal mengatakan, permintaan tiket pesawat menuju Lombok pada 7 hingga 13 Oktober telah mencapai 90 hingga 100%. Sementara dari transportasi darat, Pemprov NTB menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis untuk mengangkut penonton menuju sirkuit Mandalika. Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar mengatakan, shuttle bus tersebut akan melayani 5 titik penjemputan, yakni Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, ex Bandara Salapara, Senggigi, Pelabuhan Bangsal, dan Sirkuit Mandalika. Untuk diketahui, target jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 dipatok sebanyak 145 ribu orang selama 3 hari penyelenggaraan. Target ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 140 ribu penonton. Kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Barat tidak semestinya berhenti hanya karena seseorang tinggal jauh dari pusat perguruan tinggi. Prinsip inilah yang terus didorong Universitas Terbuka Mataram dengan memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga berbagai wilayah di NTB. Direktur UT Mataram, Roni Basista, mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Menurutnya, keberadaan UT di berbagai daerah menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Roni menegaskan pendekatan tersebut menjadi bagian dari karakter UT dalam menjalankan fungsi pendidikan. Kampus tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi berupaya membawa layanan pendidikan lebih dekat kepada mereka yang membutuhkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mengakui masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan, pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh puskesmas secara bertahap, sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Pemenuhan tersebut mengacu pada peraturan yang ada dengan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas mencakup 14 jenis tenaga kesehatan. Saat ini baru terdapat 9 jenis tenaga kesehatan yang tersedia di puskesmas di Lombok Timur. Kedepan jumlah tersebut ditargetkan dapat dipenuhi menjadi 14 jenis tenaga kesehatan. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Sumbawa mulai mentransformasi layanan perpustakaan dari pola konvensional menuju sistem digital. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan kebiasaan generasi muda yang kini semakin akrab dengan teknologi dalam mencari dan mengakses informasi. PLT Kepala Arpusda Kabupaten Sumbawa Lalu Sumarhaji Kertawijaya mengatakan, perkembangan era digital dituntut era digital turut mempengaruhi minat baca generasi muda. Diakui minat baca generasi muda di era digital memang sedikit menurun. Namun pihaknya memanfaatkan hal ini untuk mengubah model, sistem dan pola perpustakaan. Sumarhadi menyebut Arpusda telah memiliki perangkat pendukung untuk mengembangkan perpustakaan digital. Namun digitalisasi yang dilakukan masih perlu disempurnakan, termasuk dengan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Arpusda juga akan berkolaborasi dengan perpustakaan nasional melalui bimbingan teknis digitalisasi arsip. Sebanyak 18 SMP di Lombok Tengah saat ini tengah menjalani program revitalisasi yang bersumber dari kementerian. Progres pekerjaan di sebagian besar sekolah tersebut rata-rata telah mencapai lebih dari 70%. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Rupawan Joni, mengatakan, revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, dengan tingkat kerusakan minimal 35%. Ia menjelaskan pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara bertahap dengan sistem swakelola. Dari 18 sekolah yang saat ini berjalan, sejumlah sekolah ditargetkan rampung dalam beberapa bulan sesuai masa kontrak pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, termasuk yang berada di desa. Hal ini dilakukan agar UMKM mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Adi Nusantara mengatakan, peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi salah satu kunci agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menurut Adi, pendampingan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan, tetapi juga mencakup perbaikan kualitas produk, kemasan, merek, sertifikasi hingga strategi pemasaran. Sejumlah produk lokal desa dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Di antaranya poteng pernek dan ikan bage dari Labuhan Ala, Desa Brangkolong. Untuk memperkuat kemampuan pelaku usaha, Pemkab Sumbawa menggelar berbagai pelatihan kewirausahaan. Pelatihan tersebut memberikan dukungan pembekalan pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial untuk mendukung pengembangan bisnis dan pemasaran. Polda Nusa Tenggara Barat mulai menyelidiki dugaan praktik aborsi ilegal yang sempat menghebohkan masyarakat Kota Mataram. Polisi kini meminta klarifikasi dari sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB, Kombes Pol Nimade Pujewati mengatakan, penyelidikan dilakukan dengan menelusuri informasi yang beredar di media. Isu tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai seorang dokter yang diduga melakukan praktik aborsi, sekaligus menyediakan jasa mencarikan orang tua untuk keperluan adopsi anak secara ilegal. Polda NTB masih mengumpulkan keterangan dan bukti sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur pidana. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, membenarkan pihaknya telah dimintai klarifikasi oleh Polda NTB. LPA sebelumnya mendampingi seorang perempuan yang mengaku menjadi korban dugaan praktik aborsi ilegal tersebut. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 12 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain,

dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo rumbun, berubah drastis menjadi tempatnya. Lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak

kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Polresta Mataram menggandeng tokoh agama untuk meredam keresahan warga. Menyusul viralnya video sekelompok anak muda yang meresahkan di media sosial, polisi meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang belum dipastikan kebenarannya hingga berujung pada tindakan main hakim sendiri. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan penggalangan dan silaturahmi di lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram, Rabu 9 September 2026. Kasat Intelkam Polresta Mataram, Kompol Syarifuddin Zohri bersama Polsek Mataram menemui tokoh agama sekaligus penghulu lingkungan Petemon, Ustadz Haji Mansub, yang kemudian Kapolsek Mataram AKP Amrozi Hamdidi mengatakan polisi turun ke lingkungan warga karena informasi yang beredar di media sosial telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Polisi memilih melibatkan tokoh agama agar penyampaian pesan Kamtibmas dapat diterima warga secara lebih baik.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Ah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Sarita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan pada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman yang sampers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim